Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang.

93.0 Respon Family Station. Good morning responder semuanya, pendengar setia Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi tentunya bareng Viko ya, yang selalu semangat tentunya buat nemenin pagi responder semuanya. Seperti biasa di program Semangat Pagi, Viko ingin mengajak responder semuanya yang ingin berbagi ucapan selamat ulang tahun. Mungkin ada keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan, bisa banget nih yang ingin kasih surprise dengan cara mengucapkan selamat ulang tahun melalui radio. Nanti kirim aja di 0821-5566-8003. Ya, responden semuanya di pagi hari ini kita kembali ya ngebahas tema kita tentang apakah perlu nih pagi-pagi kita lalu buka HP ya, scroll-scroll TikTok dan sebagainya. Ya, responden semuanya, setelah tadi kita ngobrolin banyak hal ya, yang menandakan bahwa bagaimana kita melihat nggak menjauh sebentar dari HP di pagi hari ini. Sekarang kita mau melakukan sesuatu yang ya yang menarik, bukan berkaca karena melihat muka habis bangun tidur. Ya sebenarnya seharusnya kita bertanya sih, sebenarnya kita ini tipe orang yang bagaimana kalau bangun tidur. Karena ternyata responnya semuanya, cara seseorang memegang HP di pagi hari bisa sangat bisa ya untuk menggambarkan kebiasaannya. Ada beberapa tipe dan Viko yakin nih minimal ada satu di antaranya adalah kita ya. Tipe pertama adalah si cek WhatsApp gitu, alarm bunyi, HP mana ya gitu ya, ketemu unlock terus buka WhatsApp ya, dicek bukesan, bukan ya sebenarnya bukan hal-hal yang penting juga, tetapi ya karena kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, akhirnya ya kita buka juga nih. Respon semuanya, ternyata tipe kedua ini harus kita waspadai, si

scroller ya, dia nggak punya tujuan, cuma scroll lihat video, scroll lihat foto, scroll lihat Instagram, dan banyak macam yang dilihat ya. 5 tanda jika kalau kita tiba-tiba ngelihat, wah kok pasangan kita udah berubah aja ya, kan padahal belum punya pasangan gitu ya. Yang ditonton adalah 5 tanda kalau pacarnya pasangannya sudah berubah. Tapi tetap ditonton sampai selesai. Kenapa? Karena algoritmanya sudah berkata, ya duduk dulu, stay gitu ya, nikmatin apa yang sudah gue sajikan buat kalian gitu ya. Nah, tipe ketiga adalah si snooze. Alarm bunyi, bangun, ya 5 menit lagi deh, nambah lagi nih 5 menit. Kalau Viko biasanya begitu ya. Aduh, masih jam 4.50 kayaknya, bisa jam 5.50 bisa kali 10 menit lagi gitu ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Dan kenapa sih tiba-tiba ketika kita ngelihat, wah udah bangun tiba-tiba semuanya berantakan. Responnya semuanya perlu kita ketahui bahwa tidak, Viko nggak ngelarang semuanya untuk apa menjauhkan HP, karena memang kita berkomunikasi melalui handphone. Banyak kali kita lakukan melalui handphone gitu ya. Dan kita melihat bahwa ya perlulah untuk kita boleh berkaca kepada personalitinya kita sendiri, untuk kita menentukan mana sih yang penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, responden semuanya harus bertanya nih, apakah kebiasaan pagi yang saya lakukan membantu untuk menjalani hari, atau justru membuat kita itu kehilangan kendali sejak awal. Karena pagi itu seperti setir, kalau dari awal kita sudah menyerahkan setir kepada notifikasi, kita hanya mungkin akan berjalan berdasarkan apa yang muncul di layar. Tapi kalau kita mengambil waktu sebentar menentukan apa yang penting, kita punya kesempatan lebih besar untuk berkata, oke, hari ini kita bisa menentukan arah.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
0: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada, yang dalam perjalanan, lagi dalam mobil, sambil nyetir dengerin Respon Radio. Thank you so much, dan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Yang lagi mungkin lagi nganterin anak ke sekolah atau buru-buru ke toko buat buka toko pagi ini, semangat terus ya. So, Viko akan bacakan agenda Pemkab Senin 10 Agustus 2026 pukul 8 pagi, Zoom Meeting Rakor Inflasi di Ruang Dilo. Pukul 8 pagi yang sama, undangan peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 di The Zem Premier Hotel Padang. Pukul 9 pagi, undangan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 di ruang rapat sekretaris daerah. Ya, pukul 9 pagi yang sama, rapat koordinasi evaluasi usulan inovasi daerah dan perkembangan penginputan data pada aplikasi indeks inovasi daerah dalam rangka IGA tahun 2026 di ruang rapat sekretaris daerah. Pukul 2 siang, undangan rapat paripurna di ruang rapat Dilo. Pukul 1 siang, ya, kegiatan monitoring dan evaluasi khusus tim posko nasional PRR, ya, Korwil Sumatera Barat ke Kabupaten Padang Pariaman. Pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam nanti, pisah sambut Kapolres Padang Pariaman dan sambut Polres Pariaman di Pendopo. Ya, respon semuanya itu tadi ya, agenda Pemkab di 10 Agustus 2026. Kita lanjut lagi ngebahas tema kita pagi hari ini ya. Respon semuanya, kita sudah ngelihat banyak hal yang seharusnya tidak kita lakukan ketika kita bangun tidur ya. Ada tadi kita ngelihat beberapa tipe orang yang suka scrolling, ada yang suka snooze gitu ya. Dan respon semuanya, sekarang coba kita lihat sesuatu yang biasanya kita lewatkan ya, kalau kita sedang di rumah dengan suara sekitar, suara kendaraan, suara burung, suara orang masak, suara anak-anak ya. Kalau dalam perjalanan di suasana pagi, orang-orang yang sedang berangkat kerja, respon semuanya, dan ya banyak hal yang kita lewatkan ya. Kita punya kamera dengan kualitas luar biasa di HP, tapi kita lupa menggunakan kamera tersebut. Ya, sekarang Viko kayaknya harus kasih challenge buat kita semua ya. Ya, bukan challenge berat. Ya, coba kita pikirkan satu hal yang ingin kita selesaikan hari ini ya. Cuma satu aja. Apa nih yang kita bisa selesaikan hari ini? Dan jikalau kita punya target, wah hari ini kayaknya saya harus lebih sabar. So, lakukanlah. Ya kan, sederhana tapi itu penting nih. Kalau kita menentukan arah sebelum dunia jadi telah menentukan arah untuk kita, jadi kita lebih sadar bahwa hari ini kemana sih arahnya kita untuk kita bisa lakukan. Jadi respon semuanya, ada satu tantangan, coba lakukan itu dalam kehidupan kita, dan stay tune di 93,0 FM. Viko bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Respon semuanya, tidak terasa ya, sudah 2 jam ya Viko menemani ruang dengan responer. Terima kasih banyak nih buat responer semuanya yang sudah mengawali hari ini bersama dengan Viko ya, mendengarkan Respon Radio di pagi hari ini. Terima kasih banget nih buat responer semuanya yang ya kayak ngerasa bahwa hari ini punya mendapatkan banyak hal dari siaran hari ini ya. Wah, Viko juga ikut senang ya mendengar responer mendapatkan sesuatu yang baik di hari ini ya. Responer semuanya, kita belajar mungkin pagi hari ini kita nggak harus membenci HP, kita juga nggak harus menjauhi teknologi karena HP sudah menjadi bagian dari hidup kita. Tapi jangan sampai alat yang seharusnya membantu hidup kita justru mengambil terlalu banyak bagian dari hidup kita. Ya, responan semuanya, Viko pamit undur diri ya pagi hari ini. Pamit dari obrolan pagi ini. Thank you sudah menemani. Semoga setelah ini bukan cuma mata kita yang benar-benar terbuka setelah bangun tidur, tetapi pikiran kita juga nih. Selamat menjalani hari ini. Jaga diri, jaga energi, dan jangan lupa satu hal, bahwa jangan sampai hidup kita cuma jadi sesuatu yang kita scroll.

Lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: dari Pasar Kasang Padang Pariaman 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Responers, balik lagi bareng Jejel dan Cila di pagi hari ini.
1: Hai, selamat pagi. Gimana kabarnya Responers?
0: Kayaknya
1: Jejel gimana kabarmu?
0: Halo Jejel, alhamdulillah masih baik ya.
1: Okay.
0: Alhamdulillah masih baik, walaupun di Kamis ini rasanya udah kayak
1: gimana-gimana
0: ya. Iya, rasanya lagi udah kayak mikir kapan.
1: Sebenarnya tahu nggak, pas aku bangun pagi, rasanya berat sekali.
0: Rasanya berat sekali karena sudah memikirkan weekend ya kak.
1: Nggak, tapi pas aku ingat, oh ada Responers yang harus gue temanin.
0: Dapat.
1: Langsung dapet. Semangatnya menyala nggak sih?
0: Betul.
1: Oh my god. Kita ini kan beneran loh, ini beneran loh. Iya. Beneran pagi-pagi aku terbangun lihat cuaca, tapi cerah.
0: Ah iya. Wah, cerah.
1: Cuman. Cuman kenapa gue pengen banget tidur?
0: Karena hawa semalam gak sih kak? Karena di sini
1: iya
0: tuh
1: lagi.
0: Responnya semalam itu di sini hujan. Padang Pariaman dan Padang itu sekitarnya itu hujan. Jadi itu mungkin terbawa suasananya sampai pagi. Rasanya enak banget ya kak untuk tidur lagi. Tapi ingat kita masih ada Responers yang harus kita hibur.
1: Betul.
0: Harus ada yang harus kita temani juga sarapannya.
1: Tapi itu juga jadi alasan untuk akhirnya kita bangkit dan memulai hari dengan penuh
0: betul,
1: semangat.
0: Betul.
1: Nah kalau Responers gimana nih? Kalau bangun pagi apa sih mungkin hal yang membuat akhirnya oh gue harus beraktivitas nih. Ada motivasinya ada motivasi. Kali ya.
0: Biasanya langsung kayak gini, aduh aku mau jadi orang have, orang have, orang have gitu. Biasanya ada motivasi yang kayak gitu ya.
1: Harus gitu kali ya.
0: Iya,
1: gue punya anak nih, ya, gue punya anak
0: harus
1: nih.
0: Harus jadi orang have. Biasanya kalau Gen Z yang masih-masih sendiri itu kak, rasanya kayak aduh pengen jadi orang have, orang kaya dulu, orang kaya dulu. Ayo kita belum
1: aduh,
0: kita
1: masih belum ada kaya. Cita-cita yang mau
0: iya,
1: dicapai nih
0: betul,
1: gitu kali ya.
0: Kita belum kaya dulu gitu kan.
1: Boleh di-sharingkan. Tapi hari ini spesial banget karena kebetulan matahari mulai
0: apa tuh?
1: Mulai muncul.
0: Oh iya, karena kemarin sempat kabut.
1: Iya, sempat
0: ya,
1: kabut. Jadi masih agak mendingan dibanding kemarin ya.
0: Betul.
1: Karena kita langsung di depan matahari ini. Oke, kita mau mengajak Responers semua di pagi hari ini karena kita mau bahas satu topik yang relate sih sebenarnya kehidupan kita. Mungkin kita lebih kayak apa namanya? Flashback dan juga step kita pasti punya harapan ke depannya gitu ya.
0: Betul.
1: Kita enggak mau mengungkit masa lalu. No.
0: Betul.
1: Tapi kita mau belajar dari masa lalu.
0: Bener.
1: Dan kita mau belajar ke depannya seperti apa.
0: Iya, ibaratnya kita mengevaluasi diri untuk ke depannya
1: Tapi enggak harus mungkin hal-hal yang harus ada gitu. Enggak, mungkin kata-kata aja, kalimat, pesan yang mau kita sampaikan.
0: Iya.
1: Ya, boleh nih buat
0: Responers.
1: Yang baru bangun mungkin ya langsung dengerin kita.
0: Langsung dengerin kita. Tolong langsung kayak apa yang ingin kamu sampaikan untuk kamu masa lalu dan kamu masa depan
1: betul.
0: Nantinya.
1: Betul.
0: Lebih ke harapan ya, Kak.
1: Ke harapan. Apa sih yang mau kamu sampaikan ke diri kamu gitu ya. Mungkin wah dulu gue di sisi lain sebenarnya ada beberapa hal gitu ya yang sedih
0: betul.
1: Atau enggak
0: menyesal
1: gitu.
0: Betul.
1: Tapi di sisi lain gue bersyukur.
0: Betul.
1: Misalnya nih, gue bersyukur karena aku ada di titik ini ya karena proses yang udah
0: betul.
1: Aku lalui gitu. Jadi ada beberapa mungkin ya yang kita bisa lihat gitu ya. Gak harus semuanya, salah satunya aja gitu.
0: Iya betul kak, nah mungkin kayak bisa kita bilang tuh itu salah satu. Kadang kita tuh baru ngerti kenapa jalan itu untuk kita tuh pas kita udah dapet hikmahnya kak. Kenapa dulu tuh gue tuh ditempatin seperti itu ya ternyata gitu. Ternyata emang gara-gara gue kedepannya akan seperti ini gitu. Nah itu menjadi bahan evaluasi juga untuk kitanya kedepannya.
1: Wow, thank you semuanya yang sudah join di pagi hari ini di live
0: TikTok
1: kita.
0: Ternyata udah mulai rame ya.
1: Iya, udah ada Budeng juga, Gafur, wow ada Bang Ben yang bergabung di pagi hari ini, luar biasa. Pagi-pagi Bang Budeng mau request lagu nih.
0: Iya, siap Kak Budeng, ditunggu ya.
1: Katanya yang terdalam dulu, yang
0: terdalam.
1: Terdalam.
0: Waduh, pagi-pagi sudah ini kita.
1: Gak apa-apa, biar makin semangat
0: makin
1: kita.
0: Okay.
1: Iya. Kalau Bang Gafur bilang sambut aku dengan cintamu, kangen Ben.
0: Oh,
1: nah lo, nah lo.
0: Cari nanti ya kangen Ben.
1: Nanti kita akan cari ya lagunya dan kita akan putarkan.
0: Iya.
1: Berharap di playlist kita ada.
0: Iya.
1: Oke, ada Alive nih yang berjudul lagunya Shania nih Twin 1. katanya. Okay. Satu, iya satu aja.
0: Satu aja.
1: Satu aja katanya. Aigona, oh, cuman Aigona. Cuman tadi kita cek ya belum masuk nih.
0: Betul.
1: Belum masuk, mungkin mau ganti yang lain, ya, Kak. Ganti yang jangan lain. Hati yang diganti ya. Cukup lagu yang
0: cukup
1: diganti.
0: Lagu yang diganti.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Ini ada Kak Lim nih pagi-pagi udah ngajak kita cerita.
0: Berpikir ya,
1: berpikir Kak? Nih pagi-pagi udah disuruh berpikir sama Kak Lim. Katanya menurut Kakak dulu telur apa ayam berkokok di pagi hari. Nah, ayo kita apa nih responers?
0: Kita juga bingung tuh menjawabnya seperti apa tuh. Ini memicu perdebatan sih Kak.
1: Iya, tapi kita nggak mau berdebat hari ini. Betul. Kita mau mencintai responders saja.
0: Iya betul. Nah, untuk itu responders ya, kita tunggu ya.
1: Iya kita tunggu.
0: Apa ceritanya apa?
1: Betul.
0: Terus apa yang ingin responders ungkapkan untuk masa lalu dan masa harapan di masa depannya untuk kita sendiri, untuk diri sendiri gitu. Nah untuk itu bisa langsung bergabung ke live TikTok kita ya sekarang Kak. Bisa ke Facebook kita dan Instagram kita di Respon Radio 93.0 official, atau langsung ke WA kita. WA kita itu di 0821 5566 8003, atau di 0811 6622930. Nah untuk responders kita masih dalam perbaikan ya Kak.
1: Iya, jadi masih didengar di live streamingnya kita, iya, di www.responradio.com.
0: Oke. Nah, sambil menunggu, kayaknya ada yang mau lewat dulu Kak. Isyana apa mau nih? Permisi dulu
1: Kak. Oh, kau adalah.
0: Kau adalah.
1: Aduh,
0: dari
1: emang gue siapa?
0: Oke, kau adalah dari Isyana.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluar ya. Anda masih bersama Jejel dan juga Cila di pagi hari ini.
1: Iya, betul.
0: Di program Ruang Pagi tentunya.
1: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Aduh, Responers masih bareng sama Jejel dan Cila di pagi hari ini ya. Yang masih menemani Responers di program, di program Ruang Pagi. Nah, kita masih di masih di topik yang sama, yaitu adalah kalau kamu mau memberikan pesan atau apa ya namanya, memberi pesan atau apa ya kan namanya kak, apa nih, aduh ngeblank,
0: apa ya? Apa yang mau memberi kamu sampaikan
1: dan harapan,
0: ke diri kamu,
1: iya,
0: pesan kamu di masa lalu dan harapan kamu ke depannya. Nah lo kayaknya kita harus ngopi dulu ya.
1: Ngopi dulu ya.
0: Sepertinya Jejel belum sarapan.
1: Iya nih. Responders jangan lupa sarapan ya. Nanti ngeblank ya Jejel.
0: Betul. Enggak. Ini sebenarnya intermezzo.
1: Betul.
0: Okay. Pastinya masih sama Jejel dan juga Cila di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi untuk menemani responders, karena kita memang setia.
1: Setia.
0: Kita belajar. Belajar setia soalnya.
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: Setia ini mahal ya. Everybody. Oke, kita mau sapa-sapa dulu nih responden kita di pagi hari ini di live TikTok, karena udah rame banget. Udah ada yang bergabung, udah ngasih komentarnya, tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini. Ada King Kong TikTok nih. Wah, selamat pagi.
1: Woi, pagi. Waduh.
0: Wow, ada Bang Mochi. Kalau Bang Mochi bilang nih,
1: apa tuh?
0: Aduh, kayaknya Bang Mochi bilang ke dirinya ya, buat diriku jangan jadi WNI, buat diriku nih di masa depan semoga aku warga Swiss, amin.
1: Amin.
0: Kita doakan yang harapannya aja ya, yang di masa lalu enggak.
1: Iya.
0: Tetap cinta Indonesia.
1: Tetap cinta Indonesia. Betul.
0: Nah, terus ada juga harapannya, dia nambahin, di masa depan semoga aku bisa jadi suami dan ayah yang baik buat keluargaku. Amin. Walaupun endingnya ada, di ujungnya ada nih.
1: Apa,
0: di ujungnya ada.
1: Apa tuh?
0: Jangan
1: tuh?
0: Tanya calonnya.
1: Jangan tanya. Oke, Bang Mochi, siap, kita enggak akan tanya soal calonnya,
0: calonnya. Kita ngerti isi hati Bang Mochi ya. Ada Kak Nina juga yang menyapa kita di pagi hari ini. Ya, mau memberikan komentarnya, tanggapannya. Kalau Kak Dinda bilang ya, terima kasih kepada diriku ya, katanya nih, terima kasih mau bertahan sampai sekarang dan di masa depan aku mau jadi orang yang mandiri dan sukses ke depannya.
1: Amin, semoga terwujud ya Kak Ninda.
0: Terima kasih Kak Ninda sudah join. Ini Kak Dinda ini salah satu pendengar kita yang setia. Bahkan di frekuensi kita 93,0 off, terus di komen.

0: kan kemarin. Kenapa mati?
1: Iya, waduh.
0: Anti gak ada teman aku. Padahal radio ini yang bikin aku semangat terus nemenin aku kerja Nadinda. Katanya. Oh. Wow, tapi tetap masih bisa didengar ya, Kak Rida ya. Kita di streaming ataupun di live TikTok bisa join juga.
1: Betul.
0: Wow, ada siapa lagi nih, Jel?
1: Lebih banyak yang minta sapa kak katanya kak. Ada kak Cici Miao Miao. Sapa aku juga kak katanya.
0: Hai Cici Miao Miao.
1: Halo Cici Miao Miao.
0: Selamat pagi Cici.
1: Betul.
0: Gimana kabarnya Ci?
1: Iya.
0: Sudah membaik? Berharap sudah membaik ya.
1: Iya betul. Mm-mm. Karena emang sekarang mungkin peralihan cuaca banget
0: betul.
1: Ya kak. Jadi kayak dari panas ke hujan habis itu juga kabut sekarang ini.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya tumbang lah kita.
0: Kalau dari Bang Blue Sky bilang lebih baik terlambat daripada salah orang.
1: Oh, nah, itu untuk Bang Mochi ya Bang Mochi.
0: Kata-katanya lo Bang Mochi ini. Jadi jangan buru-buru, betul-betul harus dipersiapkan.
1: Harus dipersiapkan
0: secara fisik, secara mental juga.
1: Iya, betul. Sekarang ya. Finansial juga
0: betul,
1: ya.
0: Betul, semua dipersiapkan.
1: Kan abis nikah kita enggak langsung
0: abis
1: nikah kita kan butuh makan juga ya, Kak. Nah, jadi kayaknya kita harus pikirkan juga after nikahnya itu akan dapat uang dari mana lagi.
0: Gitu. Betul. Nah, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung ya.
1: Siapa
0: selain
1: tuh,
0: di live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93.0 official, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung di pagi hari ini tapi mau ngasih pantun kayak kita.
1: Aduh, cakep dulu nih kayaknya nih. Oke, apa tuh?
0: Katanya ini dari Kak Rexi nih ya, mau ngasih pantun ke kita. Dia bilang, beli kismis ketemu Pak Komis.
1: Cakep.
0: Selamat hari Kamis buat kamu yang senyumnya selalu manis.
1: Terima kasih.
0: Makasih loh, walaupun manis-manis asam. Kita Aduh. Dong berarti ya.
1: Kita
0: tapi,
1: ya.
0: Tapi dari percakapan kita walaupun di udara loh, itu terasa bahwa suasananya
1: happy manis.
0: Iya, gitu ya. Dan kita percaya responder semua orangnya orang-orang baik.
1: Iya.
0: Gitu ya. Dan mau request lagu. Tadi kita sudah putarin kayaknya
1: ya. Iya, kita udah putarin tadi.
0: Lagunya 100 hidup lagi.
1: Iya, dari Meida. Udah kita putarin ya.
0: Betul. Thank you Bang Rex sudah ngasih pantun
1: di pagi
0: udah
1: hari ini.
0: Semangatin kita gitu ya. Nah buat responders yang belum join, boleh ya untuk join di pagi hari ini.
1: Yeah.
0: Yang mau ngasih pantun juga boleh, puisi juga boleh. Mau ngasih tanggapan komentarnya di pagi hari juga boleh.
1: Betul.
0: Karena ini program Ruang Pagi, menerima setiap curhat ya, curahan hati,
1: pandangannya,
0: apapun tanggapannya, kita tampung semuanya.
1: Namanya juga Ruang Pagi di sini.
0: Betul.
1: Kita memberikan ruang jadinya untuk responders.
0: Oke, ya. Ada tambahan lagi nih dari Bang Mochi, live after break up, nguras tabungan banget.
1: Itu kok after break up ya, kalau misalnya after marriage oke lah. kok bisa?
0: Biasanya orang sebelum kan, before break up kan.
1: Iya, pas kita lagi relationship gitu,
0: betul.
1: Baru ini nguras tabungan.
0: Ya gak apa-apa, itu proses kehidupan yang harus mau gak mau kita lalui.
1: Iya,
0: kalau kita menyadari bahwa sepertinya ada kesalahan nih, mari kita perbaiki Bang Mochi ya.
1: Betul.
0: Thank you loh sudah join semuanya.
1: Nah,
0: apalagi?
1: Ini kita masih penasaran ini sama tanggapan sama Kak Cila nih.
0: Oh oke, boleh deh.
1: Oke.
0: Kalau aku ya, kalau aku pikir-pikir, gak usah dipikir.
1: Enggak. Jangan dong. Enggak.
0: Jadi memang kalau ngobrol-ngobrol tentang kalimat atau pesan yang mau kita sampaikan ke diri kita gitu ya. Kalau dari Cila, aku mau ngucapin terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ke diri aku, udah mau berjuang, udah mau belajar, udah mau melewati setiap proses walaupun tidak mudah. Dan ternyata ketika aku awalnya dulu berpikir enggak bisa. Ternyata ketika niat gitu ya,
1: iya,
0: ketika mau mencoba itu akhirnya aku mengetahui kemampuan aku.
1: Iya.
0: Dan dari situ aku bisa mengembangkannya kalau misalnya ada yang harus gue kembangkan.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi aku belajar bahwa ternyata perlu untuk mencoba, berani mencoba sesuatu. Betul. Apapun itu, kalau ada kesempatan, peluang, lakukan. Itu yang aku pelajari di masa lalu, walaupun memang gak mudah, ada banyak kegagalan pastinya. Iya. Karena saya juga menyadari bahwa banyak kekurangan dan kelemahan dan keterbatasan aku sendiri. Iya. Di masa depan, tetap berjuang, tetap semangat, karena ini hidup akan terus berjalan, gak akan berhenti sampai di sini, tapi tetap belajar.
1: Tetap belajar,
0: tetap mau belajar.
1: Tetap mau belajar, emang intinya seperti itu ya,
0: ya Kak. Betul.
1: Gak takut salah,
0: ya.
1: Karena ya kalau misalnya kita salah, kita kalau kita sebagai manusia yang baik ya Kak, kita harus mengevaluasi, tapi kalau emang salah terus emang kebangetan Kak.
0: Iya, betul. Gitu, Kak. Jadi satu prinsip yang aku pegang, apapun itu? Tugas, tanggung jawab yang dipercayakan, jangan nolak. Walaupun kamu gak tahu ngerjainnya, walaupun kamu belum tahu apa yang kamu lakukan, enggak. Intinya kamu iakan aja dulu, urusan caranya belakangan. Aku masih memakai prinsip itu.
1: Prinsip itu ya, Kak. Oke, semoga bertahan ya, Kak. Selalu bertahan dimanapun dan kapanpun ya, Kak, untuk prinsip itu.
0: Oke, enggak gitu ya, Mochi ya. Ini Bang Mochi bilang, buat siapapun di luar sana, terima kasih udah menciptakan mie ayam. Jangan mentang-mentang aku suka mie ayam.
1: Aku juga suka mie ayam. Aku tim mie ayam dibanding bakso.
0: Tapi thank you. Itu berarti Bang Mochi perhatian, asik.
1: Iya, berarti itu tandanya self-reward kita dari kehidupan yang lumayan kayak, ya Allah, realitanya sangat-sangat capek ya gitu. Gak apa, ada semangkok mie ayam akan membantu kita dan bikin mood kita baik.
0: Itu adalah solusi dari segala masalah.
1: Betul.
0: Nah, pasti kita juga penasaran setiap kita punya solusi.
1: Iya.
0: Maksudnya cara bagaimana kita melampiaskan masalah kita gitu ya. Boleh juga untuk komen ataupun untuk ngasih tanggapannya juga boleh. Betul. Gitu ya. Oh, mungkin ada yang suka es krim.
1: Es krim.
0: Itu es krim yang mengubah mood aku yang akhirnya yang dulunya bad gitu
1: bad,
0: ya
1: bad mood,
0: akhirnya aku jadi wow, aku semakin
1: semangat gitu. Kalau kita bertiga sepakat nih, Bang Mochi, Jejel sama Cila, berarti emang
0: sepakatnya
1: mie ayam.
0: Tapi memang satu makanan favorit aku ulat sagu. Yang kedua es krim.
1: Es krim, yang ketiga
0: mie ayam di tengah-tengah.
1: Di tengah-tengah. Tetap ya, mie ayam gak mau di nomor tiga kan. Tetap masuk tengah-tengah, tidak apa-apa.
0: Oke, kita kayaknya dengerin lagu dulu nih.
1: Iya,
0: yang di request beberapa pendengar kita di pagi hari ini.

0: Ya, masih di program Ruang Pagi ada Cila dan juga Jojo yang tentunya setia menemani responders ya. Betul. Hingga pukul 10 pagi. Waduh, luar biasa tadi kita. Tadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol dan bacain komentar tanggapan responders mengenai topik kita di pagi hari ini dan menyapa semua yang sudah bergabung di live TikTok kita juga. Thank you yang sudah join. Tapi jangan khawatir, walaupun memang kita sudah di ujung, di jam pertama ya, di ujung perjumpaan kita di program Ruang Pagi, jam pertama kita akan masih menemani responders di jam kedua.
1: Dan kita masih menunggu juga ya tanggapan dari responders terkait dengan topik kita di pagi hari ini ya, Kak.
0: Kasih tahu dulu nih apa, soalnya ada yang baru bergabung. Iya.
1: Nah, untuk responders yang baru bergabung nih ya, hal apa atau pesan apa yang akan disampaikan untuk kita masa lampau dan harapan kita di masa depan akan seperti apa untuk diri kita sendiri? Aku mau tahu dari POV dari responders ya, Kak.
0: Betul. Ada Kak Libran juga nih yang bergabung di pagi hari ini ya. Boleh Kak Libran ya untuk join mengenai topik kita di pagi hari ini, dan juga ada Bang Bayu. Wow, udah menyapa kita di pagi hari ini. Salam kenal ya buat kakak-kakak ini dari Jogja.
1: Jogja. Halo Jogja.
0: Ada Bang Fei juga nih yang menyapa kita. Halo Mbak Cila. Hai. Di sini ada juga Jajel. Cuman enggak kelihatan mukanya Jajel.
1: Iya. Cuma bisa kayak gini kita.
0: Iya, betul. Ada siapa lagi nih? Ada
1: Bang Lee Brian.
0: Bunga nih, bunga. Aku pun rindu.
1: Bunga tuh.
0: Iya, soalnya nama akunnya enggak ada. Jadi dikasih emot gitu loh.
1: Iya, bunga
0: dengan
1: tulip
0: Uma
1: aja ya.
0: Bunga. Capek lirik kakak depan kamera. Gimana kalau ketemu? Ketemu di Respon Radio dong.
1: Iya. Kita akan menunggu Bang Fei di Respon Radio ya.
0: Karena beberapa pendengar kita juga main-main di Respon
1: Radio.
0: Betul.
1: Jangan sungkan berarti ya, Kak.
0: Iya, betul sekali. Thank you ya yang sudah join. Jadi kita mau dengerin lagu dulu, beralih di jam kedua. Jangan khawatir karena kita akan terus setia menemani ya, dengan lagu-lagu yang akan kita putarkan. Menghibur kita di pagi hari ini tentunya ya. Oke, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, benarkah sikap adalah segala-galanya dalam kita mencapai cita-cita kita? Memang sikap menentukan segalanya. Sikap menentukan suasana hati, perkataan, dan nada suara. Kalau kita merasa gembira, ekspresi wajah akan bergembira. Ini juga ditunjukkan oleh kata-kata yang keluar dari mulut kita. Demikian juga tindakan kita. Sangat sulit untuk dapat mengendalikan sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh tubuh. Tubuh mempunyai pikiran sendiri. Ia akan memainkan perilaku yang berhubungan dengan sikap kita. Akar dari sikap itu ke dalam, sedangkan buahnya keluar. Kualitas sikap menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Ada sebuah hotel yang hanya berkapasitas 20 kamar. Hotel ini memberi pelayanan pelanggannya seperti raja. Mereka tidak takut bersaing. Walaupun hotelnya berkapasitas kecil, harga kamarnya sangat tinggi. Mereka memilih sikap melayani para tamu sebaik mungkin. Apapun yang diminta oleh pelanggannya, jawabannya selalu, why not? Mengapa tidak? Hotel ini walaupun harganya mahal, tetapi selalu penuh karena sikap dari para karyawannya. Jadi milikilah sikap yang baik untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: masih bersama Jejel dan juga Cila di pagi hari ini di program Ruang Pagi tentunya yang akan terus menemani responders nih dengan topik-topik yang relate pastinya
1: relate di untuk kehidupan kita,
0: hadapan kita, di hidup kita, di hadapan. Ini karena
1: apa deh?
0: Pada nanya udah sarapan belum? Udah sarapan.
1: Kopi aja yang belum.
0: Kopi yang belum nih.
1: Kopi yang belum.
0: Tapi kita berharap responders semua udah pada sarapan ya.
1: Betul.
0: Udah diisi perutnya.
1: Iya.
0: Supaya beraktivitas pun juga baik, lancar,
1: jernih, lancar,
0: gak ada kendala apapun gitu ya. Di perut gak bunyi-bunyi.
1: Iya, betul.
0: Oke, kita mau ngobrol-ngobrol pastinya ya. Dan mau bacain juga buat responders yang baru bergabung di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Yang memberikan komentarnya dan juga yang menyapa kita. Ada Abang Daun. Daun nih.
1: Iya, Daun.
0: Biasanya Daun kan daunnya kan hijau gitu. Kalau daun coklat kan udah mati ya kan?
1: Betul,
0: gugur kata betul. Bilang mah gugur dalam peperangan.
1: Waduh, perang telah usai.
0: Kalau daun coklat ini beda soalnya.
1: Apa
0: beda,
1: tuh? Agak
0: beda. Justru dia
1: apa tuh?
0: Bangkit justru dari keguguran.
1: Bagus lah kalau bisa kayak gitu ya.
0: Iya, oke. Okay. Kalau daun coklat bilang terima kasih untuk pengalaman masa lalu.
1: Iya.
0: Semoga hari-hari besok dan besok yang seterusnya terus lebih baik.
1: Amin.
0: Wow, amin. Ya, terima kasih loh Daun Coklat sudah mengirimkan komentar dan tanggapannya.
1: Iya.
0: Dan ada Mas Nana juga bertanya,
1: apa?
0: Ini radio mana Mbak?
1: Waduh,
0: memang masih banyak responders kita yang mungkin baru join, baru bergabung,
1: betul.
0: Belum tahu lokasi radio kita. Kita di Padang Pariaman.
1: Di Padang Pariaman, tepat di respon radio ya.
0: Betul sekali, jadi bisa di searching di Google ada kok ya.
1: Betul.
0: Lalu ada Dean juga terjejel-jejel. Asik.
1: Aduh, terjejel-jejel di pagi
0: ada
1: hari ini Bang Dean.
0: Ada Ajudan juga loh. Ajudan Abang Sanjaya. Jejel-jejel.
1: Iya, jejel. Manggil jejel semua di sini. Padahal di sini ada Kak Cila
0: sampai,
1: juga loh.
0: Sampai mikirin jejel itu di pohon pisang loh. Di bawah pohon pisang loh.
1: Bang
0: bayangkan.
1: Bang Dean, ayo bangun yuk Bang Dean. Yuk, jangan itu yuk. Jangan nyalit yuk.
0: Iya lagi. Nah, Kak Dean juga gak mau kalah nih. Kak Dean juga ngasih komentarnya nih.
1: Iya, betul.
0: Yang aku ucapkan di masa lalu, jangan lakukan itu.
1: Betul, nah, jangan lakukan itu
0: ternyata,
1: lagi.
0: Ternyata Bang Dean dulu waktu kecil cukup nakal ya.
1: Iya, cukup nakal.
0: Ngerokok mungkin di namanya kelas 2 SD.
1: Waduh. Jangan ditiru dan Bang Dean sudah sadar ya.
0: Iya,
1: bahkan dia sampai
0: bersyukur
1: bilang,
0: udah sadar.
1: Iya, bersyukur udah sadar dan bilang jangan lakuin itu lagi gitu.
0: Ada Kak Kafka juga nih yang mau dengerin lagu dari Padi, Sang Penghibur katanya.
1: Oke, Sang Penghibur sudah masuk
0: Kak
1: ya Kak Kafka.
0: Kalau Bang Dean tambahan untuk harapannya di masa depan mendidik anak agar tidak merokok kelas 2 SD, paling tidak kelas 3 SD.
1: Kalau 3 SD tetap aja dong.
0: Gimana nih, paling tidak kelas 3? No, memang gak boleh ya Dean ya.
1: Emang ini salah satu responders yang emang agak komen agak nyeleneh tapi lucu, emang ngibur. Terima kasih ya Bang Dean di pagi hari ini.
0: Ini dari Abang Sanjaya tanya, lagu Bebas Kanjel, Cila. Lagunya yang populer di atas tahun 2006.
1: Iya, betul.
0: Thank you loh kakak ini Sanjaya sudah bertanya juga, udah bergabung di pagi hari ini. Oke, semuanya sehat-sehat. Kalau Kak Kafka bilang untuk masa lalu biarlah lalu, oke. Untuk masa depan nikmati sajalah hari ini, manfaatkan maksimal mungkin. Oke.
1: Betul banget
0: ya, apalagi kesempatan waktu tidak bisa diulang.
1: Iya.
0: Belum tentu ada kedua kalinya loh
1: kesempatan
0: itu.
1: Kedua, betul.
0: Belum tentu. Jadi mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal. Terima kasih Abang Kafka sudah menyapa. Oh, kalau Bang apa Daun Coklat
1: daun
0: bilang
1: coklat.
0: Daun yang gugur akan jadi pupuk untuk tunas-tunas yang baru.
1: Dibenarkan. Waduh. Berarti bermanfaat
0: iya
1: untuk
0: lagi.
1: Pohon-pohon yang masih hidup ya Kak. Ya ampun, dapat aja dapat.
0: Oke. Kak, WA aku kata si Matupang.

0: kita gitu ya. Kadang kan hal-hal yang mungkin kita hadapi merasa bahwa ini akhir dari segalanya.
1: Betul.
0: Padahal sebenarnya masih masalah yang kecil, dengan tujuan kenapa supaya kita terbentuk karakternya,
1: ya, untuk menjadi lebih kuat.
0: Pandangannya juga diubahkan supaya kita semakin ya kuat, ya, semakin lebih baik ke depannya.
1: Lebih dewasa juga mungkin ke depannya, Kak.
0: Betul, terima kasih loh Bang Albiru sudah memberikan komentarnya di pagi hari ini dan mau dengerin lagu dari Lila Magic.
1: Oke.
0: Salam-salamnya dulu nih katanya buat Kak Jejil, Kak Cila yang siaran, dan juga sehat-sehat bersama keluarga dan tim Respon Radio, dan tak lupa responders dimanapun berada. Semangat siarannya.
1: Terima kasih.
0: Semangat juga ya untuk memulai hari, untuk beraktivitas di pagi hari ini.
1: Iya, betul banget. Waduh. Emang POV orang beda-beda ya, Kak?
0: Iya, betul.
1: Terus jam terbang orang juga beda-beda. Mungkin dulu kita ada yang nakal, ada yang ibaratnya jatuh emang seterpuruknya itu gitu kan. Tapi yang kita tahu itu bakal menjadi pelajaran kita untuk di masa sekarang sampai nanti di masa depan ya, Kak.
0: Ya,
1: dan
0: betul.
1: Juga itu menjadi harapan juga untuk jangan kita jadi bisa maksudnya kayak bisa memilih yang mana yang benar dan yang mana yang salah untuk kita ke depannya nanti.
0: Ya, wow, luar biasa ya. Jadi buat responders yang mau memberikan komentarnya, tanggapannya juga ya, mengenai topik kita di pagi hari ini, boleh langsung saja di WhatsApp dan juga di komen di live TikTok kita, karena kita juga lagi live TikTok. Bisa lihat outfitnya Cila dan juga Jejel.
1: Iya, betul.
0: Mukanya, senyumannya yang manis.
1: Iya, kan kalau misalnya streaming kan cuma suara ya. Nah, ini bisa melihat gimana sih Jejel dan Cila itu gitu kan.
0: Secantik apa sih mereka?
1: Betul.
0: Jadi muji diri sendiri aja dulu.
1: Gak apa-apa. Kita I love myself.
0: Oke, kalau gitu kita tungguin sambil kita dengerin lagu ya yang sudah di request beberapa responders kita.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kembali lagi masih bersama Marin tentunya di siang hari ini dengan berbagai lagu-lagu nostalgia yang datang dari requestannya pada responders ya. Tadi lagu yang berjudul Knife dari Rockwell merupakan requestan dari Bang Pacapua yang juga bergabung dari

live TikTok kita di siang hari ini nih, yang sudah langsung request. Nah, untuk semua responders yang juga sudah bergabung bersama Marin di live TikTok, boleh banget langsung aja ketik judul lagu yang akan kita putarkan ya. Atau juga mungkin ada mau kirim-kirim salam, atau juga mungkin sekedar mau menyapa ataupun menyampaikan kata-kata atau pantun atau puisi. Boleh banget apapun itu di siang hari ini, yang tentunya bisa langsung responders ketik di kolom komentarnya. Serta juga kalau misalnya rasanya panjang banget ini gak cukup di kolom komentar, bisa dari media sosial kita juga, dari WhatsApp dan kontak di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan responders juga bisa bergabung dari media sosial yang lain ya, kayak Facebook, Instagram, langsung aja DM. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini tentunya dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati, atau juga dari langsung radio dengan frekuensi 93,0 FM. Dan dari live TikTok kita juga sudah bergabung kembali, ada Bang Mas Budeng nih, Mas Budeng yang sudah menyapa kita semua. Mbak Mar, oi Mas Budeng, request lagu dari Panbers ya, kayaknya ini Gereja Tua. Oke, ditunggu nanti ya, Mas Budeng akan Marin putarkan. Dan untuk responder yang sudah di live TikTok, jangan ragu untuk bergabung ya. Sambil menunggu, langsung saja Gereja Tua Panbers kita.

0: kecepatan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Viko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Viko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Viko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Viko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap, bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan itu dia satu lagu dari The Mercy berjudul Bilakah. Dan lagu ini merupakan requestan dari Om Boy yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini dari WhatsApp kita. Dan juga gak hanya satu lagu, tapi Om Boy juga sudah request lagi nih lagu yang berjudul Senja Telah Berlalu dari Pampers yang akan kita putarkan untuk membuka perjumpaan kita nanti di jam yang kedua. Ya, artinya kita sudah berada di penghujung jam yang pertama. Sebelum kita menutup perjumpaan, Marin mau bacain dulu salam-salam dari Om Boy, yaitu salam untuk seluruh responders dan spesial buat cantik aja. Jangan lupa makan siang ya, asik-asik dapat nih, dapat sedikit pengingat ya, jangan lupa makan siang. Tapi terima kasih Om Boy karena Marin juga sudah selesai makan siang sebelum siaran tadi nih. Balik lagi untuk Om Boy, jangan lupa juga makan siang dan selamat mendengarkan lagu-lagunya. Yang kedua nanti akan Marin putarkan, diiringi juga dengan tontonannya drama Cina. Gak tahu Marin sekarang apakah juga nonton Dracin Om Boy ini atau sekarang lagi fokus aja dengan Respon Radio. Dan responders, tentunya di siang hari ini Marin harus menutup perjumpaan dulu di jam yang pertama ya. Kita kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 12 siang. Tentunya masih dengan berbagai lagu-lagu requestan, lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Untuk itu, kita tutup jam pertama ini dengan satu lagu dari Ada Band yang berjudul Yang Terbaik Bagimu.

Halo-halo Responers, kembali lagi tentunya masih di program Retro Siang dan masih bersama Marin. Dan kita sudah masuk di jam yang kedua ya Responers. Tentunya di jam kedua ini masih sama dengan jam pertama, masih dengan berbagai lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006 yang akan Marin putarkan untuk menemani segala aktivitas ataupun juga yang lagi istirahat di siang hari ini ya. Dan untuk Responers yang mau bergabung berbagi requestan lagu seperti lagu yang baru saja kita putarkan tadi, lagu requestannya Om Boy, mungkin bisa langsung bergabung dari kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Dan Responers tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita, dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok kita nih di siang hari ini, tentunya dengan username responradio93.0 official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini juga dan lagu-lagu yang akan kita putarkan dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati dan juga dari radio dengan frekuensi 93.0 FM. Dan untuk itu di siang hari ini kita juga sudah dapat requestan lagu dari KAIO yang bergabung di live TikTok. Itu request lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Ingkar. Untuk itu langsung aja kita putarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sebagai orang yang sukses, Anda harus mempunyai kegemaran. Gemar yang dianjurkan di sini adalah gemar membaca, gemar mempelajari hidup orang sukses, gemar belajar seumur hidup, gemar berolahraga untuk menjaga kesehatan, dan gemar memberi. Melalui kegemaran ini, kita akan mempunyai sikap percaya diri yang tinggi dan juga sikap mengasihi orang lain. John Sculley, mantan direktur Apple Computer, mengatakan, dalam tata ekonomi baru, sumber-sumber daya strategis tidak lagi muncul dari dalam tanah. Sumber itu adalah ide-ide dan informasi yang lahir dari pikiran kita. Dan semua itu akan muncul jika Anda mau gemar membaca dan gemar beraktivitas. Jadi Anda mau sukses? Usahakan diri Anda untuk menggemari segala hal yang positif.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You, sama kayak kemarin yang selalu menyanyi Responders dan masih stay hingga hari ini untuk mengajak kita bernostalgia bersama-sama dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70 hingga tahun 2006. Dan di siang hari ini gak hanya lagu-lagu lawas mancanegara aja, tapi juga sudah ada nih requestan lagu dari Kakak Eva ya, Kak Akun berdua tadi yang request lagu nih dari Andre Taulani, Cintailah Istanaku. Kemarin kira Cintailah Ususku ya, kayak satu iklan nih, enggak dong tentunya. Dan juga ada lagu requestan dari Kak Azizah, yaitu dari dari penyanyi Si Oxtisi, yaitu Kepedihan Untuk Kita. Dan tentunya Responders di siang hari ini, kemarin masih ngajak semua Responders yang mau bergabung untuk berkirim-kirim salam, mungkin masih bisa ya, langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-66-22930. Dan langsung aja kita dengerin satu lagu dari Andre Taulani, Cintailah Istanaku.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu dari Ashmat Albert, Syair Kehidupan. Tentunya sudah membawa kita di menit 41 di siang hari ini. Lagu tadi merupakan requestan dari Bang Daun Coklat yang sudah bergabung tentunya di live TikTok kita ya, dan menyapa kita semua. Dan di siang hari ini juga sudah bergabung nih pada responder kita, ada Kak Silo yang baru bergabung di live TikTok yang nyapa kita semua. Hai Kalimantan Barat hadir. Halo dari Kalimantan Barat, kembali hadir nih menyapa dan menemani kita semua tentunya di siang hari ini. Dan kita juga sudah dapat requestan lagu di siang hari ini, datang dari Kak Jejel yang request lagu dari NSYNC berjudul I Want You Back. Apakah ini minta Maren kembali lagi siaran? Dan juga ada dari Bang Bulls ya, Uncle B yang request lagu dari Uci Bing Slamet berjudul Bukit Berbunga. Oke, kedua lagu ini ditunggu nanti ya untuk Bang Bulls dan juga Kak Jejel yang akan Maren putarkan setelah backsound yang satu ini. Untuk itu responders juga yang mau berkirim-kirim salam masih bisa banget dan masih Maren tunggu. Langsung aja bisa dari live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Untuk itu satu lagu dari NSYNC yang berjudul I Want You Back, Play and Song.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang, tetapi makin lama makin kalah. Akhirnya.
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

Satu lagu dari Utopia antara Ada dan Tiada menjadi lagu penutup di siang hari ini dalam program Retro Siang. Terima kasih untuk semua responders yang sudah bergabung dan berbagi cerita kenangan ya bersama Marin, apalagi yang di live TikTok nih kayaknya lagi semangat banget. Tapi gak kerasa kita harus menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Program Retro Siang akan selalu hadir tentunya dari hari Senin hingga hari Jumat dari jam 11 siang sampai jam 2 siang. Dan jangan lupa selain ini akan ada program Respon Newsline dan juga program Cerita Minang. Dan di jam 3 sore nanti akan ada program Lama Bana dengan Dendang-Dendang Minang kesayangan Dunsana Sadonyo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Respon Radio. Tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Your Family Station. Satu lagu untuk menutup dari perjumpaan kita di program Retro Siang dari Melly Guslow, yaitu Gantung. And see you the next program.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Responers, kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dosana pandanga, Baswo Baliak dalam siaran Bahaso Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dosana untuk bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi Dosana di 082155668003. Dan jangan lupa Dosana tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Dosana. Siaran ko Dosana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dosana pandanga, mungkin kini ko sanak sedang membawa oto di tengah riunyo jalan kota, atau sedang duduk tamandang di baranda rumah sambil mencaliak langit. Pernah ndak Dosana meraso, tapi ko jago pagi, matoari nampak tarang, tapi dalam hati rasonyo kalam. Bukan dek karano kurang lalok, tapi karano ado beban nan indak nampak mato, nan seolah-olah manindiang dado. Kita acok sange gampang menyambi kato depresi, putih cinto depresi mah, atau gagal ujian depresi rasonyo. Tapi apakah kita batua-batua paham apo itu depresi? Kini ko kita akan menyalami labiah dalam tentang hal ko. Kita pilah mano nan dinamokan sadiah biaso, raso ibu hati nan manusiawi, jo mano nan dinamokan depresi, sebuah lubang hitam nan bisa menggerogoti tubuh, mental, bahkan iman kita. Depresi indak memilih sudik rumah, inyo indak memilih siapa orangnya. Boleh jadi inyo hinggapi orang nan nampak gagah di podium, pakar rajo kareh nan sukses, atau kawan kita nan galaknya pal yang kareh. Dalam limo balai minyak kamuko, kita danga dialog tentang rusuh nan tasimpan, carito Glenn Thomas nan kehilangan arah, hingga monolog panuah harapan di akhir acara. Tataplah basamu kami, sekarang Dosana indak surang dalam menjalani hari-hari Dosana.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Radio Respon ada di Pasar Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakabarun sana di sore hari ke Basa Bocici dalam program Lama Bandai dan sana yo. Di hari Rabu tanggal 22 Balai Agustus 2026 di Jemunya Padunsana di jam 3 lewat 6 sore di program Lama Bana yang akan mengandung Dunsana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Cue dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, serta salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana yang Nio berkirim-kirim salam, yang Nio request-request lagu tentunya bahasa Mochichi pada sore hari ko, langsung saja ke kontak kita di 082-155-66-8003 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811-66-22-930. Tak hanya itu, Dunsana ada pula akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 official. Jadi untuk Dunsana yang ingin mendengarkan Cici dimanapun saja berada yo, tanpa terlewatkan ya, bisa saja mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau di aplikasi kita di Jati Radio. Sebelum Cici membacakan requestan yang telah masuk melalui WhatsApp kita, oke, Cici bacakan terlebih dahulu ya requestan yang telah masuk datang dari Ude Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Uda. Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri MJMD Monas Pasus, Nio request lagu Menyasa Pisang Jadi Goreng. Dan sebelum Cici melanjutkan, kita angkat terlebih dahulu telepon yang telah masuk dari Uda John Al Amin. Oh, dari Mama Ade ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana? Apa kabar Mama?
1: Kabar baik, Cici.
0: Alhamdulillah.
1: Cici gimana, Cici?
0: Kabar baik juga Mama. Mama udah makan sore Mama?
1: Apa sih?
0: Udah makan sore Mama?
1: Ini sudah makan ya?
0: Oh, sedang makan. Makan pakai sambal apa Mama tuh?
1: Sambal ikan.
0: Wih, enak. Sambal ikan diapon Mama?
1: Digoreng di sama lado mudo itu.
0: Wih, sambal lado mudo. Pakai sayur apa tuh Mama?
1: Sayurnya sawi.
0: Wih, sawi udah lama elai. Mama Nio request lagu apa Mama sambil makan sore Mama?
1: Odi Malik ado Cici.
0: Odi Malik ado.
1: Oh, judulnya Janji Diganggam.
0: Janji Diganggam? Oh, Janji Diganggam alun adole do Mama. Tapi kalau Mama Nio, Cici masukkan lagunya dulu, Cici mintakan dulu Mama.
1: Iya tuh, rancak lagunya Cici.
0: Oh, dijadi. Janji Diganggam ya Mama ya?
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya Mama.
1: Pertama salam ke Cici. Pokoknya yang masuk sadonya disalami Cici.
0: Jadi Mama.
1: Ya boleh dong Cici.
0: Lai Mama Cici mintakan dulu lagunya Mama.
1: Ayo, makasih ya Cici.
0: Sama-sama Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lah bagai-bagai dan sana yo, datang dari Mama. Mama Adi dan sana yo, dan lah bagabang pulo dari Aji Ani Cangkit terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ajo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ajo. Selamat sore, Ajo.
2: Iya, sore. Sore kembali, Ci.
0: Apa kabar, Ajo? Sore kok, Ajo?
2: Kabar, alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Lo makan sore ke, Ajo, Ajo?
2: Siang tadi, Ajo.
0: Wih, siang tadi. Oke, Ajo, Ajo, ini request lagu apa, Ajo?
2: Lagu dari Yaya Nadila sama Anggi Rains.
0: Judulnya aja?
2: Judulnya Gurau Disangko Cinto.
0: Apa aja?
2: Gurau Disangko Cinto.
0: Oh, lain aja. Salam-salamnya aja?
2: Salam bertemu, salam untuk Cici sekeluarga. Salam untuk Sado Kru Respon Radio. Yang sementara aku sih Ade.
0: Mama Ade.
2: Salam untuk Mama Ade, salam kenal dari Ajo Anih di 7 Kota Sungai Seria. Salam untuk Uda Jess, Pak M. Salam untuk Ajo Sultan Atirwe keluarga di Maninjau. Salam untuk Bunda Dua Putri, Nenek Yumna, Bunda Queen. Salam untuk Acik Parabot di Kota Tengah Kota Padang. Salam untuk Sadu Panangah Siti Aris pun Ajo di masa Jumara Dua lagi.
0: Oh iya, siap Ajo. Ditunggu Ajo lagunya ya, Jo.
2: Alah, bahasa buk lagunya, Ci.
0: Alah.
2: Ya lanjut bahasa tungkin dulu, Ci. Terima kasih, Ci.
0: Sama-sama, Ajo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ajo. Dan lembaga bangga dan sana, ya tadi Ajo.

Mama Ade sama diganggam ya Mama ya. Sama diganggam bukan janji diganggam ya Mama ya. Itu yang ada, itukah lagunya Mama. Dan sana selain itu ada pula dari Bunda Dua Putri. Sore anak-anak tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Lobo Alangka Padang dari Echa Putri. Salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responers istimewa untuk anak-anak tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga Bundaku, ditunggu lagunya. Untuk dan sana bersabar dulu yo, satu-satu akan Cici putarkan dan pasti ya. Nanti itu mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Uda Adi yang ala standby tentunya lagunya, yaitu Maunya Sapi Sang Jadi Goreng dari Miss Ramolek.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

53,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dan Sana di jam kita yang kadu. Well, tentunya di program Lomak Warna yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, dan pastinya salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana yang ini buka bawang sama Cici, boleh saja langsung ke telepon WhatsApp kita di 0811-6622-930. Kalau salam-salamnya banyak Dunsana, tuh dapet lo kato-kato kayak udah jasa barumnya, bisa saja melalui kontak kita di 0821-556-6803. Tak hanya itu, dan sana ada puluhan media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Untuk Dunsana yang sedang berada di perantauan, ini mendengarkan lagu-lagu Sarato, salam-salam dari orang yang ada di kampung atau magih salam ke orang kampung, bisa tentunya mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau di aplikasi kita di Jati Radio. Dan ala bergabung tentunya Dunsana yang di live TikTok kita, kita sapu terlebih dahulu. Ada Bang Pasha Pua, ada Ude Ardi, ada Bang Rob, itu ada pulau ya, Mas Mas Budeng. Terdulu kata Bang Rob, weh lancar Cici ceramah mah. Ya namanya penyiar nak kemungkinan tidak lancar ceramahnya ya Bang Rob ya. Untuk Bang Rob yang new request lagu tentunya silahkan untuk ketik saja di kolom komentar. Untuk Dunsana yang request pulau di live TikTok masih bisa ya Dunsana ya, ketik saja siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Untuk Dunsana yang ini meramikan live TikTok tentu saja boleh ya, karena Cici akan mengawal Dunsana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Tadi lama soal requestan tentunya datang dari Bang Pasha Pua yang ini mendengarkan lagu dari Fauzana, Basarah Kagari Tangan. Dan tentunya kata Bang Rob, request Zalmon Cik nih. Boleh Bang Rob, ketik saja penyanyinya sih ayo. Dan tentunya Yudun Sanek, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Fauzana, Basarah Kagari Tangan.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun, Pak.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Warm 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

Oh ini alam, jangan buat doang aja dengan lo. Uang dan langsung cuci cuci benang tak kue dengan tiak tadi ngomong tuh kau tahu uang. Ada kan donor darah itu ah, dia bukan tak ya lah. Mana alam, aku nak minggu awal dua lah. Angkawanan apa

Allah, jangan gigi. Kita lihat orang yang gigi. Pareman orang wenda. Timba balik atau kau dan cak-cak. Lah, mana? Ada misalkan orang rara.

Roda Padati dari Adim MS, Social Request dari Bang Bowo dari Live TikTok kita ya. Dan kata Bang Bowo, nasib wak cuh Roda Padati kak. Wak dulu karaju gaji dia teh 2 digit sabulan, tapi wak balian ke hal yang tak bermanfaat. Dan awak elok sangai ke orang-orang, katika posisi roda wak di bawah kini, orang tuh yang orang yang awak bantu tuh malah hening, malahan digunjang ya wak. Tapi gak apa-apa, awak mulai dari kini, dari awal balik, awak anggap iko sebagai pengalaman sama pembelajaran. Elok tuh kayak keluarga saja, indah usah ke orang lain. Ondeh. Semangat yo, udah bawa yo, dimanapun saja udah bawa. Semoga rasa ki udah tentunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bau sao coba doa ya Bang Bowo ya. Dan tadi di sana alam masuk pulau dari kontak kita nan onde ndak masuk notifikasinya deh ya, mohon maaf di sana ada dari datang dari Kak Mira. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cici, selamat sore. Minta lagu Cie dari Fauzana di Tagah Indah Tatagah. Dan kirim salam untuk Dila, Cici, Marin beserta dan sanak pendengar kita tanpa

kecuali terima kasih. Sama-sama. Dan selain itu ada pulo ya, Bang Rizka. Assalamualaikum, suci, cici, abang ya. Ambo Rizka sekali dari Pauh Padang. Dia mendengarkan lagu dari Zalmon, De Tidup Kasih Binaso. Salam buat Cici Sarato, pendengar Respon Family Kasadolahnya. Siap Bang Ries yo, Bang Ries Kal yo. Selain itu yudun sana, selain dari Kak Mira, Kak Ries Kal, ala 20 requestan tentunya datang dari Kak Animos yo, yang mendengarkan lagu dari Indah Delvia, Manahan Ayamato. Untuk yudun sana, mari kita dengarkan ketiga lagu kau terlebih dahulu. Sambil Cici mendengarkan cerita-cerita yudun sana yang telah bergabung di live TikTok tentunya ya. Jadi lagu pertama datang dari Bang Rieskal, Ratu Legendaris Zalmon, Dek Tido Kasih Binaso.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Respon Radio, radio keluarga.

0: Yamato dari Indah Delvia, dan lagu Koya Dusane dari Kak Animos yang lebih gabung di live TikTok. Dan masih bersama Cici dalam frekuensi 93.0 FM ya Dusane, respon radio, radio keluarga Anda. Dan untuk Dusane yang ini berkirim-kirim salam bersama Cici pada sore hari ko, langsung saja bergabung melalui kontak di 082155668003, atau bisa pula melalui telepon WhatsApp kita di 0811 6622930. Selain itu bisa pula ya di sana melalui DM akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Untuk di sana yang sedang berada di perantauan ya, kayak Uda Jess yang laba gabung live TikTok, halo Uda Jess, selamat sore Uda. Yang di luar jangkauan kita di sana masih bisa mendengarkan Cici tentunya melalui streaming kita di www.responradio.com atau di aplikasi kita di Jati Radio. Awak nak bahasa apa Doci? Halo Bang Dian, apa kabar Bang Dian? Sore ko Bang Dian, Bang Dian alamu nak masuk ya Bang Dian yo. Kayaknya sibuk bana, banyak bana Bang Dian jobnya yo. Kalau banyak job Bang Dian, aduh kemari lala gata bana lah tangan Cici ko ya Bang Dian, tau deh aku yo. Tadilah ada requestan tentunya dari Bang Bos yang ini mendengarkan lagu dari Nedi Gampo, Supir Bata. Sama tentunya ada special request dari Bang Padil yang ini mendengarkan lagu dari Daniel Maestro, Usah Menyongsong Badai. Dan kedua laguku akan mengantarkan kita tentunya sebelum menutup perjumpaan kita di program Hidup Sana ya. Mari kita cicip putarkan terlebih dahulu lagu dari Nedi Gampo, Supir Bata, dan akan diikuti lagu Daniel Maestro, Usah Menyongsong Badai.
1: Aca, aca, aca. Jakarta, Jakarta, Medan, Jambi, Tanjung Karang, Aca, mari cae, ketumbah, nai, Wala, wala, Aca,

93,0 FM Raspun Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya dan sana dalam program Lama Banan. Tak terasa lah 3 jam berlalu ya dan sana ya. Dan Cici mengucapkan terima kasih untuk dan sana yang telah bergabung, baik itu melalui radio, melalui kontak, melalui WhatsApp, dan tentunya melalui live TikTok. Allah banyak banget tadi yo. Sadari tadi request-request lagu bergara-gara tentunya bersama Cici ya. Terima kasih dan sana. Dan untuk dan sana yang lagunya terlambat Cici putarkan tadi, aduh Kak Mira, Bang Ries, Cici mohon maaf yo sebanyak-banyaknya karena enggak masuk notifikasinya. Udah bisa Cici perbaiki kesalahan Cici. Dan tentunya untuk dan sana yang request lagu tentunya yang terlambat tadi yo, bisa request lagu bersama Cici tentunya bisa di program Lama Bana, karena program Lama Bana akan hadir setiap hari di jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Dan jangan kemana-mana dan sana, karena setelah itu akan ada program yaitu Insert Membangun Rumah dari jam 6 sore sampai dengan jam 7 malam. Dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam akan ada program Triforce yang akan memutarkan lagu-lagu pop populer yaitu pop Indo, manca pun ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan untuk itu dan sana Cici pamit undur diri, jaga kesehatan, jangan sampai telat makan ya dan sana ya. Karena untuk menjalan-jalan hari besok membutuhkan tenaga yang ekstra. Dan untuk dan sana yang sedang dalam perjalanan pulang kini, hati-hati di jalan ya dan sana. Yang lembur semangat ya dan sana ya, karena Respon Radio akan selalu mengawani dan sana. Tuh ada puluh kata Bang Dian ya, kurang-kurangan lado kriwau. Lado kriwau tuh lado ayam geprek di kos, di depan kos Cici ya dan sana ya. Tuh ada puluh kata Bang Dian ya, ikut kaki kanan elah bajalan mah alon ada Bang Dian, jam tak kegagih bana lo. Tuh ada kata Bang siapa kok, Bang Bowo boleh ya, wih kalau pakai mic langsung berubah suara akak kok. Aneh, kalau di telepon lain lah tuh mah Bang. Jadi sleep call bisa tuh mah Bang. Tuh kata Cici tadi yo, Cici tuh pulang beko pakai naik Pajero ya. Kalau kata Bang Dian, Abang Dian pakai Lamborghini di jampunya yo, Lamborghini oranye. Tuh kata kalau kata udah jas di jampu ijo Air Asia deh. Aminan sih dulu ya dan sana ya. Untuk dan sana yang banyak tentunya yang ala bergabung di Siko. Aduh, 10 ribu mata memandang. Bang Burs, Bang Bowo, udah Jess, Bang Dean, udah Fitro, Mama Yus, Bang Lung, Putra Pasbar, Kak Cici, sama orang mau mah, Bang Damam Batam. Cici pamit undur diri dulu di. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Cici pamit undur diri di melalui di ruang udara sama ruang siaran. See you and bye-bye. Sebagai lagu penutup tentunya special request dari Bang Bulls, Miss Ramolai Akisua.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
3: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
4: Salam jumpa, sehat segar bugar.
3: Ini ketahuan suka olahraga, sehat segar bugar. Bapak seminggu berapa kali olahraganya? Seminggu berapa kali?
4: Rutinnya sih kalau tidak ada kegiatan 4 kali.
3: 4 kali?
4: Ya. Kan olahraganya cuma di ruangan gedung karena hanya bulu tangkis saja.
3: Oh gitu.
4: Ya, Senin, Kamis, pagi, kalau Selasa, Jumat itu sore.
3: Oh, pantes bilang ya. Sehat segar bugar.
4: Iya.
3: Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Untuk itu, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pak Kamdi, refleksi diri judul dari obrolan kita nih yang kita mau bicarakan.
1: Iya.
0: Nah, refleksi diri adalah bagian dari proses introspeksi diri yang dilakukan dengan cara melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang telah terjadi dalam hidup, seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan. Menurut pendapat ahli, refleksi diri bisa membantu seseorang untuk menjalani hidup yang lebih baik ke depan. Apakah benar demikian, Pak?
1: Iya. Ya, memang pertanyaan ini sungguh menarik ya, tentang pentingnya kita apakah perlu merefleksikan diri, lalu bagaimana jika ada yang tidak bisa melakukan.
0: Ya.
1: Nah, memang sebaiknya sangat penting ya merefleksi diri itu sebagai introspeksi diri. Dulu bahasanya itu mengevaluasi diri,
0: evaluasi
1: ya, dari rencana-rencana, tindakan-tindakan dan target-target yang dimiliki ya. Ini memang sangat perlu. Untuk apa sih? Ya, untuk mengevaluasi diri tentang bagaimana memahami akan kekurangan, kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan pada diri kita sendiri, apakah meningkat, sukses, berhasil atau gagal. Yang kedua, belajar mengenali akan penyebab kegagalan atau keterpurukan akan kehidupan kita atau keberhasilan yang ada.
0: Yeah.
1: Dan yang ketiga, bagaimana menjadikan sebagai alat ukur akan pencapaian dari tujuan dan strategi yang sudah kita bangun di dalam kehidupan kita.
0: Ya, Pak, menurut Bapak, mengapa seseorang itu perlu melakukan refleksi atau evaluasi diri ini? Lalu bagaimana caranya? Kadang-kadang orang itu suka sadar, oh iya ya, saya melakukan kesalahan nanti tahun depan, padahal ini baru bulan Januari, tahun depan Januari baru ada perubahan. Menurut Bapak itu mengapa dan bagaimana caranya?
1: Untuk bisa mengerti sebab akibat tentang ketidakberhasilan atau kegagalan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana sekarang kita belajar untuk dalam hal menyadari ya, apa pentingnya kenapa kita gagal dan mengapa kita tidak cukup bisa membangun sebuah kekuatan keberhasilan dari apa? Dari kehidupan kita. Nah, makanya kita harus menyadari orang yang gagal berencana biasanya sedang merencanakan kegagalan hidup. Ya, yang kedua, jangan menjadi pribadi yang skeptis, pesimis, pasif ya di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tinggal dalam dunia skeptis, pesimis, artinya memang kita sendiri tidak mau maju dan pasrah dengan suatu situasi keadaan yang kalau orang Jawa itu bilang lungkrah gitu ya, ngelokro gitu.
0: Apa itu lagi itu? Ini orang Jawa. Bangku,
1: artinya orang yang ini sudah kehilangan semangat.
0: Oh.
1: Ya, sudah kehilangan semangat, enggak ada kegairahan hidup untuk maju.
0: Loh gitu.
1: Tapi jadilah pribadi yang kreatif. Artinya kita selalu harus punya ide-ide yang membuat kita memiliki terobosan, inovatif, memperbaiki, memperbarui diri dengan mengadaptasikan, menyesuaikan dan belajar dari perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan yang ada dan inspiratif. Selalu kita mampu mengembangkan inspirasi-inspirasi baru dalam menciptakan produktivitas hidup ya. Dan yang keempat adalah kita harus memotivasi diri ya. Memotivasi diri untuk tidak terintimidasi dengan kemalasan, tidak terprovokasi dengan kekecewaan, tapi juga perlu kita mementori diri ya. Artinya kita harus bisa mendampingi diri kita sendiri bahwa saya tidak boleh menyerah, tidak boleh kalah, tapi juga kita harus hidup sebagai seorang fathering ya, seorang bapak yang penuh dengan antusias, penuh dengan optimisme, penuh dengan dinamika yang terus bertumbuh dalam kesadaran yang ada di dalam kehidupan kita.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
3: Ini juga berat buat aku. Tapi aku harus pergi buat cari jawabannya.
4: Semoga engkau kan selalu menjadi bulan, sebagaimana aku menjadi bintang di langit sore yang sama.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Menurut Bapak, apa manfaat dari refleksi diri dalam hubungan antar pasangan? Dan sejauh mana refleksi diri ini penting? Siapa yang lebih membutuhkannya, suami atau istri?
1: Ini pertanyaan trio, wek-wek. Keluar droplan ini. Ya, memang saking semangatnya. Memang luar biasa, Ibu. Host ini untuk menolong Bapak Ibu supaya betul-betul kita hidup

0: tidak monoton ya.
1: Ya.
0: Hidup tidak hanya sekedar ya yang penting mengalir katanya begitu.
1: Iya, nah, air kali.
0: Ya, nah manfaat refleksi diri dalam mengevaluasi diri itu agar yang pertama kita mengenali kembali pengalaman, perjalanan, kronologis hidup, biografi hidup yang baik atau yang tidak baik. Perlu kita mengenali ya mana yang membuat kita gagal, mana yang membuat kita sukses. Kedua, untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita ini tentang kemajuan di masa depan. Prospek keluarga kita ini seperti apa? Harusnya makin lama, makin bertahun-tahun kita berkeluarga, tentu kita selalu menyongsong buat masa depan kita yang tentu jauh lebih maju, lebih menyenangkan, dan sungguh-sungguh kita bisa membangun kehidupan yang berbahagia. Yang ketiga, perlu meninggalkan kebiasaan hidup yang membuat gagal atau terpuruk ya. Mudah menyerah, mudah putus asa, frustasi, mudah stres, depresi. Seharusnya itu tidak boleh lagi menjadi bagian kita. Karena kita selalu berpikir maju dan selalu ada solusi di balik kegagalan hidup. Makanya belajar dari keputusan yang pernah dibuat, apakah menjadi solusi atau justru menjadi hambatan,
1: ya,
0: bumerang. Nah, kenapa kita penting sekali merefleksi pada pasangan kita masing-masing? Ya, supaya kita pertama semakin mengenal dan memahami masing-masing kepribadian. Oh, saya memang lihat suami saya nggak suka ini, senangnya ini. Oh, istri saya sukanya ini, senangnya tidak ini. Ya, ini yang paling tidak senangi atau ini yang bisa membuat dia senang, ini yang tidak membuat dia tidak senang. Yang kedua, untuk melengkapi kelemahan-kelemahan di antara pasangannya satu dengan yang lain. Yang ketiga, membangun kasih sayang dan kepercayaan. Nah, yang keempat, perlu kita mengevaluasi hubungan apakah kita ke depan makin mesra, harmonis, atau penuh diisi dengan konflik atau ketidakcocokan.
1: Nah,
0: kalau ditanya, siapa yang membutuhkan? Ya kedua-duanya. Nggak bisa, oh kamu dulu yang butuh, kamu dulu yang berubah, kamu dulu yang harus insaf, sadar, kamu yang harus rendah hati, berlutut sama saya, cium kaki saya. Wow, itu namanya pemerasan itu ya. Nah, jadi harus keduanya harus saling membutuhkan untuk cek and recheck diri sendiri.
1: Ya.
0: Apakah kualitas cinta kita ini sudah pudar, tawar, sudah larut,
1: ya,
0: atau sudah tidak bisa dibangun.
1: Kasih garam, Pak.
0: Nah, supaya berasa katanya ya, supaya awet. Nah, juga keduanya untuk menjaga chemistry-nya bahwa kalau kita dimulai dengan kecocokan, ya jangan diakhiri dengan kehancuran, tapi dibangun lebih bertumbuh lagi dalam kesamaan. Ya, keduanya sebagai alat saling melengkapi dalam ketidaksamaan atau perbedaan.
1: Nah, Pak, tadi dikatakan evaluasi hubungan makin mesra, harmoni, penuh konflik dan ketidakcocokan. Ini kalau makin kesini kan orang tuh biasanya menikah. Konflik-konflik, berantem baik gitu ya. Nah, terus kadang-kadang makin kesini, Bapak percaya nggak? Kalau makin kesini setelah anak-anak dewasa dan seterusnya ngebosenin. Ya udah, kita udah tahu deh. Nggak usah harmonis-harmonis deh, pokoknya TST deh, tahu sama tahu lah.
0: Ya.
1: Menurut Bapak gimana tuh?
0: Sebenarnya kalau rumus orang Jawa, makin tua, jadilah pasangan Mimi lan Mintuno.
1: Apa itu?
0: Nah, ini sebenarnya berangkat dari binatang yang ada di laut.
1: Oh.
0: Ya, dulu itu ada kura-kura, bukan kura-kura ninja ya. Kura-kura, terus ada penyu, terus ada satu marga lain yang kayak penyu ya, kalau di yang air tawar itu kayak apa namanya itu ya? Yuyu.
1: Nah,
0: ada yuyu, tak?
1: Nah, emang kura-kura penyu yuyu itu beda?
0: Terus, ya, artinya dia apanya, satu marga, tapi dia
1: satu rumpun.
0: Satu rumpun, tapi kan anunya berbeda. Bentuknya itu agak ada yang kecil namanya yuyu, ada besar, ada yang kura-kura yang besar begitu. Nah, ada satu yang namanya Mimi lan Mintuno. Ini juga keluarga sejenis penyu. Tapi kalau kemana-mana, yang laki-laki itu di depan, kemudian yang perempuan itu pasti pegangan ekor
1: ciraki.
0: si laki-laki. Jadi kemana-mana, ketika dia putus pasti mati.
1: Maksudnya itu ciri, putus ciri, apa?
0: Apa
1: ekornya
0: namanya?
1: Putus.
0: Terpisah.
1: Oh.
0: Apa itu? Lepas.
1: Oh.
0: Lepas, gitu ya. Nah, makanya kalau nguri-uri, kalau orang Jawa manten itu nguri-uri itu memberi pesan dan kesan, maka selalu dibilang begini, jadilah pasangan seperti Mimi lan Mintuno. Kalau orangnya itu kakek, kakek nenek, nini, apa itu namanya?
1: Nini,
0: kakek nini, kakek dan nini dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah apa namanya? Sebuah moto untuk supaya kita tahu apa yang penting dalam kita membangun pasangan kita supaya apa yang menjadi sebuah pertanyaan ini ya, tiga ropel begitu ya, itu menjadi refleksi diri kita ya, manfaatnya bagaimana kita bisa merefleksikan diri kita ya. Makanya yang pertama kita harus merubah status sosial karena jabatan atau pangkat dan harta, itu jangan sampai menjadi sebuah andalan atau satu keyakinan, kepercayaan bahwa itu tidak akan berubah. Justru oleh karena jabatan, pangkat, dan harta, seringkali justru itu menjadi problem ya, ya. Karena perubahan gaya hidup.
1: Betul.
0: Yang kedua, kita perlu pelampiasan apa namanya, atau menjadikan suatu pelarian untuk mendapatkan seks gratis gitu ya. Jadi istri itu hanya sebagai pelampiasan atau pelarian ya. Yang kedua, karena mungkin juga karena tuntutan orang tua untuk selalu ingin mendapatkan cucu ya, perjodohan sepihak atau kawin paksa. Nah itu makanya kasus seperti ini penting kita merefleksi dari kasus ini untuk membantu kita. Membantu apa ya? Mengenali motif dan motivasi kita dalam pernikahan dulu. Mengenali sumber sebab akibat konflik. Jadikan sebagai suatu solusi bahwa kita ini adalah problem solving kasus dalam keluarga. Artinya kitalah yang menjadi, kita yang menciptakan masalah, maka kita juga lah yang harus menyelesaikan masalah. Jangan orang lain ya. Nanti malah biting tresno jalalan soko ulino gitu ya. Menghindari untuk saling menuntut dan saling ya, jangan menghindari untuk saling menuntut atau saling menyalahkan. Nah, itu yang harus dipahami kita. Ah.
1: Ternyata refleksi diri ini penting-penting apa? Susah-susah gampang juga ya. Ya. Tapi tadi dikatakan bahwa apa itu? Pasangan harus kayak apa, binatang apa, Pak?
0: Mimi lan Mintuno.
1: Mimi lan Mintuno. Bapak Ibu pendengar sekalian yang mendengar ini, coba cari itu binatang Mimi lan Mintuno.
0: Iya.
1: Iya. Jadi saya harap kalau nggak dapat ya tanya di Mbah Google, gitu. Melalui program ini Anda diajak untuk merefleksikan diri. Memang tidak keburu-buru, tapi silakan mendengar siaran ini. Tentu ada manfaat yang baik demi membangun keluarga bahagia. Silakan menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikutnya.

0: Pendengar, dalam merefleksikan diri seringkali juga terjadi mungkin sedikit-sedikit konflik. Apa sih? Refleksi, evaluasi. Kamu jangan evaluasi saya aja. Kamu juga pemboros, tukang gosip, dan seterusnya. Nah, apa saja yang diperlukan Pak pada saat hendak melakukan refleksi diri? Haruskah dibicarakan dengan pasangan?
1: Iya, memang kita harus bicara refleksi evaluasi diri itu kepada pasangan, jangan pasangan orang lain. Nanti malah agak repot itu ya diurus.
0: Marah dia nanti refleksi gitu.
1: Yang kedua harus dijadikan sebagai kebutuhan bersama. Itu penting, jangan saya butuh kamu tidak. Makanya saya bilang dulu, ya saya oke, kamu harus oke. Artinya bahwa refleksi diri, evaluasi diri itu harus menjadi kebutuhan bersama. Untuk apa? Ya, pertama harus kita menyadari untuk mengambil sebuah keputusan penting bersama itu perlu menyediakan atau memilih waktu yang tepat, ya. Jadi kita punya waktu. Kapan waktu yang tepat itu? Ya, pada waktu kita tidur bersama atau makan bersama. Itu bisa dijadikan waktu yang tepat untuk sharing.
0: Refleksi.
1: Ya. Kedua, hindari keterpaksaan dalam sharing, gitu ya. Pokoknya harus sharing malam ini. Pokoknya kalau tidak duduk, kalau tidak kamu tidur di luar. Nah, itu repot itu ya. Jadi memang makanya harus disadari bahwa ini kebutuhan bersama, untuk kebaikan bersama, untuk keharmonisan bersama. Ketiga, melakukan dengan hati yang terbuka serta sukacita. Jangan ditutup-tutupi atau jangan sebagian-sebagian. Jangan pernah sandiwara atau menggunakan yang disebut dengan topeng kehidupan.
0: Lagu nih, jangan ada dusta di antara kita.
1: Jangan, ya itulah, atau dunia ini panggung sandiwara.
0: Lagu terus.
1: Yang keempat, harus bersifat komunikatif, ya, dialog. Jangan selalu satu arah atau menolak. Kalau satu ngomong, satu didengar dengan perhatian, dengan penuh rasa empati, ya. Kemudian juga hindari untuk tidak saling menyela atau memotong pembicaraan. Ini sering bahwa kadang suami itu tidak sabar, kapan berhentinya isi saya ini ngomong kok ini.
0: Emang.
1: Iya, kalau sudah bunyi kok rasanya remblong.
0: Iya, saya atau punya teman itu, Pak, kalau udah ngomong kayaknya Jakarta Anyer, Penarukan, Malang, Jogja.
1: Itu sudah dilewati semua.
0: Semua, Pak. Enggak ada berhenti-berhentinya. Lalu saya suka ngelihat muka suaminya. Terus saya bilang, "Oh ya ini, Pak. Oh iya, ya, heeh." Ya terserah aja istri saya. Istri saya yang lebih tahu dalam hati gua. Lu udah kesel juga.
1: Iya, jadi secara implisit sudah merasa terjadi. Nah itulah sebenarnya perlu cari tempat dan suasana yang aman, nyaman, yang menyenangkan. Buatlah masing-masing menyadari tempat apa yang paling menyenangkan. Makanya saya kasih tahu, tempat yang paling aman, menyenangkan dan nyaman itu ya di tempat tidur.
0: Ih gak enak, Pak, bosen.
1: Ah, itu dia. Kenapa
0: tiap malam juga tidur-tidur di situ?
1: Ada kegalauan yang tersimpan itu. Ya, jadikan itu, makanya ya perlu perlu penataan yang baik gitu.
0: Yang bahayanya kalau istri bilang, "Oke, mari kita evaluasi diri. Tolong Pak booking di hotel bintang 5 di Singapura."
1: Ya. Nanti puasa 1 bulan.
0: Ya, pendengar.
1: Iya.
0: Refleksi diri. Evaluasi diri, pentingkah? Sudah dijawab oleh Pak Kamdi bahwa memang setiap kali perlu melakukannya. Entah Anda suka gontok-gontokan, entah Anda selalu bermesraan, tapi ini hal yang penting. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Ketika kita berusaha untuk memahami diri kita sendiri, kadang-kadang kita gagal karena kita selalu merasa, loh, saya sudah melakukan sesuatu yang terbaik untuk pasangan saya, anak saya, keluarga saya. Tetapi baiklah, refleksi atau evaluasi diri itu dilakukan bersama. Sehingga seperti kata Pak Kamdi, masing-masing akan memberikan input maupun output yang tentunya saling membangun dan menghindari keterpaksaan atau argumentasi yang berlebihan. Gitu ya, Pak?
1: Iya.
0: Lama-lama saya bisa jadi Pak Kamdi. Karena belajar terus.
1: Iya. Ya.
0: Kami selalu dibatasi oleh waktu. Tetapi ada hal yang perlu Bapak sampaikan kepada pendengar kami tentang manfaat dari refleksi diri ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan?
1: Ya, refleksi diri yang salah satunya alat harus mengevaluasi diri untuk kembali membangun suatu strategi, siasat, dan perencanaan yang lebih baik yang bisa terjaga dalam kesepakatan keluarga. Maka pesan saya yang pertama, jadikan refleksi diri baik dengan pasangannya adalah jadikan sebagai sebuah kebutuhan yang penting dan perlu. Ya. Yang kedua, jadikan introspeksi diri baik dengan pasangan adalah untuk menyadari apa yang belum terbangun, sudah dibangun, atau akan dibangun untuk membangun kebahagiaan keluarga. Yang ketiga, kita perlu mengevaluasi diri baik dengan pasangan untuk saling memperbaiki, saling berubah, dan saling kita melengkapi apa yang diperlukan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, selalu katakan bahwa pasanganku adalah yang terbaik dan benar atas keputusan hidupku.
0: Waduh, Pak, ini yang terakhir nih, boleh saya tanya sedikit? Kalau selalu katakan pasanganku adalah yang terbaik dan benar atas keputusan hidupku, ternyata dia seorang seorang pemalas. Dia ternyata seorang pembohong. Ternyata dia seorang yang selalu melukai batin saya. Gimana tuh, Pak?
1: Nah, ini penting. Orang menikah itu kan yang dinikahi bukan yang baik-baik saja, yang mulus-mulus saja. Kita kan menikahi bukan cantiknya saja atau cakepnya saja, tapi seluruh jiwa, tubuh, dan roh itu kan dinikahi semua, gitu ya. Jangan sampai kita menikahi dengan menolak pada sisi yang lain. Sak ngorok-ngoroke juga dinikahi. Sak bau keringatnya juga dinikahi, sak karakternya.
0: Ya, waktu itu kan enggak ngerti kalau bau asem.
1: Itu makanya biasanya penting, biasanya kalau dalam dunia sekuler, kalau ada orang mau menikah itu kan ada satu lembaga yang menuntun, membimbing, yang disebut dengan lembaga pranikah itu ya, yang oleh psikolog-psikolog itu untuk belajar mengenali apa yang tersembunyi. Itu sekarang kalau di Jogja itu ada beberapa kantor yang menjadi konseling pranikah. Itu ada.
0: Laku, Pak.
1: Laku, dan itu banyak problem-problem yang dimunculkan supaya dia merasa nanti dalam keluarga itu nggak salah pilih, nggak salah keputusan, kemudian nggak salah hidup bersama. Sudah ada, saya lihat ada di daerah Jogja Utara itu ya, kemarin kita sempat baca apa namanya itu plangnya itu ya, tentang konsultan untuk bimbingan pranikah atau yang sudah berkeluarga atau yang pokoknya hubungannya dengan masalah keluarga. Dan itu alumni dari perguruan tinggi yang memang punya kompetensi untuk melahirkan psikolog-psikolog yang baik.
0: Ya. Ya. Pendengar, dalam proses kehidupan seringkali kita harus jatuh bangun dengan kelemahan dan kekurangan. Demikian juga ada banyak hal yang menjadi kelebihan sehingga itu akan digunakan untuk menuju masa depan yang baik. Apakah Anda bisa berubah? Ketika Anda menghadapi masalah, kami mengajak Anda untuk menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami yang telah banyak berbicara tentang keluarga dan dinamikanya, pernikahan dan berbagai persoalannya. Kami akan mohon diri dari hadapan Anda. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-790-5822 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
3: War 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai hai responers, gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir nih menemani aktivitas responers dari jam 7 tentunya sampai jam 10 malam, tentunya dengan beberapa lagu-lagu terbaik dan playlist-playlist hitsnya responders di malam hari ini. So tentunya buat responders yang ingin berbagi playlistnya atau mendengarkan lagu-lagu kesayangannya di radio kita di malam hari ini, boleh banget ya. Langsung saja bergabung bersama Dila di malam hari ini, di hari Kamis 3 September 2026 di program Traverse, dari jam 9, dari jam 7 sampai jam 10. So tentunya buat responders yang ingin bergabung dan request-request bersama Dila di malam hari ini, boleh banget ya. Langsung saja bergabung di kontak kita di 082155668003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 081662930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok juga. So tentunya buat responders yang ingin bergabung melalui sosial media kita, boleh banget langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 Official. Dan so sangat disayang kan kita gak bisa mengudara melalui radio di pada hari ini, masih dalam kondisi perbaikan ya responders. So tentunya buat responders yang ingin mendengarkan Dila, boleh banget nih gabung di streaming kita di www.responderadio.com atau di aplikasi Dejati. So tentunya buat responders yang ingin masih ingin request-request bareng Dila di malam hari ini, boleh banget ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Berbiner yang sudah request-request di malam hari ini ya. Oke Berbiner, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya lagu-lagu terbaiknya. So tentunya yaitu dari Sabrina Leoner ya Berbiner ya. Selesai, oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya kalau pembukaannya selesai, belum tentu kita selesai ya. Dila akan kembali lagi ya dengan lagu-lagu terbaik dan requestan-requestan terbaik responders di malam hari ini. So, satu lagu dari Sabrina Leoner, selesai special request dari Berbiner.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 14.30 hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.

Yes, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Send My Love dari Adele. Waduh, kalau dengerin lagu ini kayaknya Dila suka banget ya sama lagu ini. Tuh kayak suara khasnya Adele dengan mix musik yang cukup ngebeat, tapi artinya bener-bener aduh, kayak apa ya,

Yang request-request yang terbaik jadi malam hari ini. Kali ini juga ada nih dari Bang Silo yang mau dengerin satu lagu dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Dan juga ada special request dari Bang Kafka yang mau didengarkan, yang mau mendengarkan satu lagu dari Rumah Sakit yang berjudul Panacea. Panacea ini dulu diajarin sama dosen dulu. Panacea itu obat gak sih? Panacea nih, Panacea itu ya obat yang mujarab atau ramuan yang dipercaya. Sepertinya ini lagu dari Rumah Sakit, penyanyinya Rumah Sakit dan akan memberikan obat ya Panacea yang sangat mujarab ya. Jadi pendengar-pendengarnya setelah mendengarkan Panacea ini adalah seperti obat ya diberikan oleh band Rumah Sakit. Oke, keren sekali ya lagunya ya. Dan tentunya kali ini juga ada special request dari Abang Yuda yang mau mendengarkan satu lagu dari Track City Katepung yang berjudul Takkan Bisa. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Ada-ada aja nih ya nama-namanya ya, bandnya ya. Nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responan tetap stay tune di 93.0 FM. Boleh banget gabung bersama Dila melalui kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081166229300. Oke, satu lagu dari Tulus berjudul Green Tea atau Teh Hijau, special request dari Bang Silo. Check the sound.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

360 ya, takkan bisa. Ya udah, kalau nggak bisa mah dibisa-bisain aja deh bang Yuda ya, dibisa-bisain aja yang bang Yuda ya, pasti bang Yuda bisa. Dan tentunya masih bersama Dila di malam hari ini dengan requestan terbaiknya responders. Tentunya buat responders yang masih mau bergabung dan request bareng Dila di malam hari ini, boleh banget ya, langsung saja bergabung di kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request bersama Dila di malam hari ini, boleh banget ya. Nanti akan kita putarkan lagu-lagu terbaiknya di malam hari ini. So tadi sudah bergabung bersama kita ada Bang Farhan yang mau dengarkan satu lagu dari Wijaya 80 yang berjudul Seharusnya Aku. Dan juga ada special request dari Kak Daini Diani. Ih, so banget nama kakaknya. Pokoknya dia adalah fans Jenny ya. Mau dengerin satu lagu dari Jenny yang berjudul Less Than A Lover. Okay, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada satu lagu keramat ini dari Katy Perry, The One That Got Away. Special request dari Diki ya di malam hari ini. Okay, ini adalah katanya kalau dari Katy Perry, The One That Got Away ini seperti lagu apa ya? Lagunya kekalahan para Gen Z. Aduh, lagu kalah. Lagu, enggak lagu menang ya, lagu kalah. Okay, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih ingin request bareng Dila di malam hari ini, masih ditunggu requestan terbaiknya. So satu lagu dari Wijaya 80, Seharusnya Aku, special request dari Bang Farhan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Kayak satu lagu dari Katy Perry yang berjudul The One Getaway ya. Satu lagu kalah lagi yang sudah dilaputarkan bersama kita dan menemani kita di malam hari ini ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya responders di malam hari ini ya. So tentunya buat responders yang ingin request-request bareng Dila, ingin mendengarkan lagu-lagu lawasnya diputarkan di lagu lawasnya lagi, lagu K-pop Inggris, Korea dan juga Indonesianya diputarkan di malam hari ini, boleh banget ya bergabung bersama Dila di malam hari ini di 0821 5566 8003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811 6622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 official. Dan kali ini sudah bergabung ya bersama kita ada Bang Fendi nih. Bang Fendi mau dengerin lagu dari Jason Mirrors yang berjudul I'm Yours, dan juga ada Kak Jejel nih yang mau dengerin satu lagu dari Dua Lipa yang berjudul Training Season. Waduh, ini kata Kak Jejel menggambarkan suasana di hari ini ya, karena lagi training ya buat Kak Jejelnya ya. Buat Kak Jejel semangat terus dan tetap semangat ya, tetap semangat dan semangat terus. Apa sih bedanya? Gak ada bedanya, tapi ya udah buat Kak Jejel tetap semangat terus ya buat Kak Jejel. Dan untuk itu kita dengerin dulu sebelum kita closing satu lagu dari Jason Mirrors yang berjudul I'm Yours, special request dari Abang Fendi di malam hari ini.

Ya, satu lagu dari Jason Mraz, I'm Yours, sudah menghantarkan kita di menit ke-55 ya di malam hari ini. Tentunya buat responders yang masih mau request bersama Dila di malam hari ini, masih boleh ya tentunya di kontak kita di 0821-556-6803. Dan boleh juga bergabung di telepon WA kita juga di 0811-662-2930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat responder yang mau request boleh banget di respon Radio 93,0 off. Radio 93,0 official. Tentunya di malam hari ini satu lagu dari Dua Lipa, Training Season, special request dari Kak Jejel ya. Ngomong-ngomong lagu ini lagi lagi booming ya di TikTok, kayak pada minta apa ya, kayak maknanya tuh lebih kayak seorang yang sudah tidak terus-menerus mengajari atau membimbing pasangan tentang bagaimana memperlakukan dengan baik. Jadi kayak lagu dalam kutipan lagu ini, sepertinya beberapa pengguna TikTok membuat konten-konten seperti manifesting ya dengan lagu dari Dua Lipa Training Season ini. Dan tentunya setelah lagu dari Dua Lipa ini akan kita putarkan juga sebagai lagu pembuka, lagu dari Tulus yang berjudul Jatuh Suka.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di malam hari ini ya. Tentunya di jam kedua kita sudah dengerin satu lagu dari Tulus yang berjudul Jatuh Suka. Siapa nih yang lagi di posisi jatuh suka? Dila harap teman-teman gak berada di posisi teh hijau ya, yang kayak udah, ya udah deh, mau di mananya aja gitu, atau enggak ya udah deh aku istirahat dulu. Toh semuanya bukan tentang cinta gitu. Tapi siapa yang lagi di fase jatuh suka? Ini Adila udah lama juga enggak ngerasain jatuh suka, butterfly era-nya yang kayak ada kupu-kupu di dalam perut ketika kita diajak ngedate atau pergi makan ya. Aduh, kangen banget era-era itu. Tapi One day ya kita bisa ngerasain hal-hal itu lagi ya responders. Dan tentunya di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Daun Coklat. Tadi mau request lagu dari Pamukas yang berjudul Monolog, dan juga ada dari Bang Pacapua yang dengerin, minta dengerin satu lagu dari Fanny Sugi featuring Herua yang berjudul Jogja Lantai 2. Dan juga ada special request dari uncle Bia yang mau dengerin satu lagu dari Avenged Sevenfold yang berjudul Hell to the King. Okay, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih mau request bareng Dila di malam hari ini, yang mungkin udah ada requestan yang kedua atau yang udah pigi ini, yang udah pigi-pigi ini tetap di dalam ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya sesuatu lagu dari Pamungkas, Monolog Special Request dari Bang Daun Coklat, kita putarkan di malam hari ini. Check to the sound.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun

Waduh, Avenged Sevenfold ya, Hail to the King, special request dari Uncle. Siapa nih yang udah ngantuk-ngantuk tiba-tiba melek ya karena lagunya dari Uncle tadi. Waduh, Uncle, bisa banget ya Uncle di malam hari ini. So tentunya masih dengan beberapa lagu-lagu terbaik lainnya yang akan dilaputarkan di malam hari ini. Tadi ada Kak Nica ya yang sudah request lagu dari Georgia Jessica yang berjudul Terbelah Jadi Dua. Dan ada juga dari Kak Hera yang mau dengerin satu lagu dari dari Tata Janeta, Sang Penggoda. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Bang Second Coins nih yang dengerin, minta diputarin lagu dari Juicy Lucy Asing. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih mau request-request bareng Dila di malam hari ini, boleh. Masih ditunggu lagunya sampai jam 10 nanti dengan requestan-requestan terbaik lainnya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Tata Janeta yang berjudul Sang Penggoda. Special

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di malam hari ini ya. Satu lagu dari siapa ya? Dari Juicy Lucy ya, Sting. Special request dari Bang Second Voice. Kayaknya deh Bang Second Voice ini belum enggak terima ya kalau dia itu asing sama gebetannya. Aduh. Semoga cepat move on ya. Bang Second Voice, dan tentunya di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Silo nih yang mau tambah lagu dari Utopia, katanya mencintaimu sampai mati, dan juga ada special request dari Kak Amira yang mau dengan satu lagu dari Selena Grace yang berjudul Sumpah Mati. Dan tadi juga ada special request juga dari Bang Bedi Kakasa Putra, mau dengerin satu lagu dari Avenged Sevenfold yang berjudul Spirit of Fire. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih mau request, masih ditunggu lagunya, lagu-lagu terbaiknya di malam hari ini. So untuk itu satu lagu dari Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, special request dari Bang Silo.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, satu lagi dari Avengers Sevenfold Spirit of Fire, ya, special request dari Bang Bedika Saputra. Dan kali ini lagi-lagi lagu dari Avengers Sevenfold yang berjudul Dear God, special request dari Bang Rex yang sudah request bersama kita. Dan juga ada special request juga dari Ryan yang mau dengerin satu lagu dari Niji yang berjudul Sumpah dan Cinta Matiku. So tentunya buat responders yang mau request-request, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. So untuk itu kita dengarkan dulu ya special request yang sudah masuk dan bergabung bersama Dila di malam hari ini. Satu lagu dari Avenged Sevenfold, Dear God, special request dari Abang Rex yang sudah bergabung. So untuk itu buat responders yang masih ingin request, boleh banget ya gabung di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930 dan kita masih open requestan ya. Dan untuk itu Avenged Sevenfold, Dear God, special request dari Bang Rex.

Ya, satu lagu dari Avenged Sevenfold, Dear God, ya, special request dari Bang Rex di malam hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih akan ditemani bersama Dila di malam hari ini. Dan kita tutup dulu perjumpaan kita di jam kedua ini dengan satu lagu dari Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Ziva Magnolia yang berjudul Peri Cintaku. Untuk itu tetap stay tune, dan untuk itu satu lagu dari Niji, Sumpah Cinta Matiku.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Ziva Magnolia, Peri Cintaku, special request dari Abang Ipan ya, sudah bergabung bersama kita. Sampai jumpa di lain semesta. Tapi aku gak mau, karena gak ada gak sih kehidupan yang kedua kali itu. Kan aku sering baca juga, hidup cuma sekali katanya kan. Tapi kalau ada ya di kehidupan yang kedua kalinya, boleh sih ketemu lagi. Aduh, tentunya masih bersama Dila di malam hari ini di jam ketiga dengan requestan-requestan terbaik responos di malam hari ini. So tentunya masih Dila panggil ya buat responos-responos kita yang masih ingin bergabung di malam hari ini bersama Dila dengan requestan-requestan terbaiknya. So untuk itu masih ada slot lagi, beberapa slot lagi buat responos yang masih ingin bergabung dan ingin berbagi playlist di malam hari ini, masih dibolehin ya. Dan kali ini juga ada spesial lagu dari Raim Laude, Bersenja Gurau. Special request dari Bang Chandra nih yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan juga ada special request dari Mas Budang yang mau dengerin satu lagu dari Niji yang berjudul Laskar Pelangi. Dan ada dari Bang Fitra Fajares yang mau dengerin satu lagu dari Zaman Icon yang berjudul Playboy. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Raim Laude, Bersenja Gurau, special request dari Abang Chandra.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Yang tentunya masih bersama Dila di malam hari ini dan masih dengan requestan-requestan terbaik responders ya. So tentunya buat responders yang mau request bareng Dila di malam hari ini, masih banyak slotnya lagi ya. So tentunya untuk responders yang mau request boleh banget gabung di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811668003. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Rex lagi dengan tambah lagunya Metallica yang berjudul Atlas Rise. Dan tadi juga ada special request ya dari dari abang pengguna TikTok yang mau dengerin satu lagu dari Maroon 5 yang berjudul Memories. Untuk itu ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Metallica yang berjudul Atlas Rise, special request dari Abang Rex.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.
3: More 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di malam hari ini, tentunya di program Triverse ya, dan masih dengan requestan-requestan terbaik ya, responders di malam hari ini. Dan kali ini juga bergabung bersama kita responders-responders kita yang sudah request, yaitu ada Ryan dengan tambahan requestnya lagu Lantas ya dari Juicy Lucy, dan juga ada dari Bang Farhan yang mau dengerin satu lagu dari Justin Bieber yang berjudul Love Yourself, dan juga ada Bang Mochi yang tadi dengerin, minta dengerin satu lagu dari For Revenge yang berjudul Bandung Hari Ini. So oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang masih ingin request-request bareng Dila di malam hari ini, masih ditunggu, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Juicy Lucy, Lantas, special request dari Ryan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari For Revenge yang berjudul Bandung hari ini ya. Special request dari responders kita di malam hari ini. So tentunya masih ada beberapa requestan terbaik lagi dari Bang Star Helby nih. Kali ini ada salah satu kata-kata ya. Tentunya entah karena pekerjaan yang belum selesai atau pikiran yang belum reda, atau mungkin ada seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di kepala. Walaupun sebenarnya sudah lama kita coba untuk melupakan, kadang-kadang kita memang tak perlukan jawaban untuk semuanya. Kita cuma perlukan sedikit waktu untuk berhenti, tarik nafas dan mengakui bahwa kita memang pernah terluka, pernah kecewa dan pernah kehilangan. Dan tentunya pernah merasa bahwa dunia sedang terlalu berat untuk kita bawa seorang diri. Tapi mungkin tak semua yang sakit harus dilawan. Ada beberapa hal yang memang harus kita terima, kita lepaskan perlahan, lalu kita biarkan waktu yang menyembuhkan. Jadi untuk responders yang malam ini sedang belajar berdamai dengan masa lalu, untuk responders yang sedang mencoba memaafkan seseorang, atau bahkan sedang belajar memaafkan diri sendiri, semoga lagu ini bisa menemani sedikit perjalanan kita di malam hari ini. Tak perlu buru-buru sembuh, tak perlu berpura-pura baik-baik saja. Istirahatlah sebentar, biarkan semua yang berat itu mengalir pergi. Dan mungkin setelah lagu ini selesai, hati responders akan terasa sedikit lebih ringan. Ini dia, dari Hindia Membaso. Selamat mendengarkan.

Yeah, satu lagu dari Hindia featuring Rara Sekar, Membasuh, special request dari Bang Star Helbi. Semoga kita selalu baik-baik saja dan selalu punya kesabaran yang luas tentang menjalani hidup-hidup ini, kehidupan ini. Dan tentunya program Trivers sudah berakhir ya di menit ke-55 dengan lagu dari Hindia ini. Dan tentunya Trivers akan kembali lagi di hari Jumat, tentunya di jam yang sama dengan request and responders semuanya. So tentunya buat responders tetap jaga-jaga kesehatannya, tetap pakai masker di saat berkeluar rumah. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih. See you the next time and dadah bye-bye. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Satu lagu dari Olivia Rodrigo, The First Lesson, special request dari Bang Sarheb. Talked about, 'cause you were so excited for me.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio, selamat datang, selamat bergabung di program Musik Malam bersama dengan Piko tentunya yang menemani Respon semuanya. Ya, selama 2 jam ke depan. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi salam di malam hari ini, ya bisa langsung DM Piko 08215566803. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responlah semuanya gimana ya hari aktivitasnya hari ini, semoga ya berjalan dengan lancar, kenapa apa yang kita lakukan berjalan dengan baik. Responlah semuanya dalam keadaan sehat selalu, dan itu menjadi doa atau harapan dari setiap kita nih di malam hari ini. Sobat responlah semuanya, di malam hari ini Piko yang menemani responlah dalam program Musik Malam selalu ya semangat banget ya buat siaran malam hari ini, di mana kita akan bahas tema tentang ya setiap hal yang kita lakukan merupakan hal-hal yang berguna dan punya tujuan. Begitu ya. Jadi kita putarkan dulu lagu pertama, Patah Hati dari Raja, kamu menemani responlah semuanya malam ini.

0: Siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin, lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa, ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih, kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

menggunakan handphone di kantong bantal. Tapi ternyata tidak selalu berarti pikiran ikut beristirahat ya. Kadang tubuh kita tuh ya sudah rebahan, mata sudah terpejam, tapi kepala justru mulai ramai nih tentang kerjaan besok, tentang seseorang, tentang uang, tentang keluarga, tentang keputusan yang tadi siang kita ambil, atau mungkin tentang sesuatu yang sebenarnya sudah lama kita bilang ah sudahlah jangan dipikirkan gitu ya. Tapi anehnya justru muncul lagi di malam hari ini. Maka respon semuanya yang masih terjaga, kita akan ngobrolin apa sih yang paling respon pikirkan sebelum tidur ya. Bukan cuma tentang problem, bukan cuma tentang kesedihan, tetapi tentang hal-hal yang dia memenuhi kepala kita ketika dunia sudah mulai sunyi. Responden semuanya yang ingin berbagi salam bisa DM Viko 8215566 8003. Kenapa sih responden semuanya? Justru kita memikirkan itu di malam hari ya. Bangun pagi, ya pernah gak sih responden semuanya seharian kita sibuk, bangun pagi, mandi, kerja, kuliah, urus rumah tangga, atau bertemu dengan orang, balas pesan sama akhirnya malam datang ketika semuanya mulai diam, baru kita sadar, oh iya ya, ternyata aku tuh sedang banyak pikiran ya. Jadi siang bisa mengalihkan perhatian, tapi malam tidak banyak orang yang bisa mengalihkan kita, tidak ada rapat, tidak ada teman yang mengajak bicara, tidak ada kendaraan sepanjang siang hari. Tinggal kita nih, di pikiran kita sendiri, disitulah biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan, besok gimana ya? Kok tadi ngomongnya begitu gitu ya, sekarang sudah beda gitu ya kan? Jadi udah muncul banyak sekali pertanyaan. Dan yang paling melelahkan dari semuanya, kadang kita bukan sedang menghadapi masalah yang besar. Kita hanya terlalu lama memikirkan sesuatu yang belum punya jawaban. Nah sekarang Viko ingin tahu nih dari respon semuanya, apa sih yang paling sering muncul di kepala sebelum tidur ya? Apakah kerjaan di masa depan, cinta atau seseorang, masalah keluarga, uang dan kehidupan sehari, atau penyesalan tentang masa lalu? Buat respon semuanya yang ingin kasih feedback ya, bisa langsung DM 0821 5566 8003, terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya Viko barusan tanyakan kepada responder semuanya. Dan jangan lupa ya untuk disampaikan malam hari ini. Ya, dari Bunda Dua Putri malam Ananda Viko, baiklah dalam program musik malam ini Bunda request dari Insan Taruri dengan judul Hanya Tuhan Yang Tahu ya. Salam-salam untuk semua kusiar respon radio, responder istimewa buat Ananda tentunya. Ya, terima kasih. Makasih Bunda sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, semoga Bunda selalu dalam keadaan sehat ya. Viko akan ya putarkan nanti lagu yang Bunda sudah sampaikan malam hari ini ya. Dan sudah ada juga yang bergabung Kak Lia. Halo Kak, izin request haha, saya Berda Leonor. Oke, Kak Lia, thank you ya sudah bergabung malam hari ini. Dan ada juga dari Kak Witri Widya Stuti. Selamat malam Kak, saya dari Witri dari Berbinar, mau izin request putar lagu Sabrina Leonor ya Kak. Sebelumnya terima kasih. Oke, haha juga ya requestannya Kak Na. Ya, selamat bergabung Kak Na. Haha dari Sabrina Leonor juga. Ada juga Kak Maria malam hari ini. Aku Maria dari Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagu berjudul haha. Makasih Kak. Oke, buat Kak Witra Widya Stuti. Oh, ada juga Kak Savana nih. Halo Min, saya Savana dari Berbina Fanbase. Izinnya request Sabrina Leonor. Terima kasih, semangat siarannya. Thank you Kak Savana. Ya, langsung Viko putarkan dulu ya dari Bunda Dua Putri, Hanya Tuhan Yang Tahu. Stay tune di 93.0 FM.

0: Katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon, radio-radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon, balik lagi bareng Viko ya, yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Bersama semuanya yang ingin berbagi salam di malam hari ini bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responlah semuanya, buat responnya yang masih terjaga malam ini, apa kabarnya nih? Jam sudah menunjukkan pukul ya 10 lewat 40 ya. Artinya jam 11 kurang sebentar lagi, mau jam 11. Ada yang baru pulang kerja mungkin, ada juga yang baru selesai belajar, ada yang sedang dalam perjalanan pulang, atau jangan-jangan ada nih yang sebenarnya sudah di tempat tidur, lampu sudah dimatikan tapi masih belum tidur karena satu hal, yaitu pikiran belum mau diam. Menarik ya, responnya semuanya, kadang siang hari kita terlihat sangat sibuk, kita ketawa, kita ngobrol, kita kerja, kita upload story, kita bilang kepada orang lain aku baik-baik aja. Ya tapi begitu malam datang nih, responnya semuanya berubah ketika tidak ada lagi yang perlu kita kerjakan, kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Dan malam ini kita akan ngobrol tentang hal itu nih, bukan tentang bagaimana menjadi manusia yang selalu kuat, bukan tentang bagaimana menghilangkan semua masalah, tetapi tentang satu pertanyaan sederhana, apa sih yang paling kita pikirkan sebelum tidur? Coba nih kita jawab jujur ya, kalau malam ini kita ketika kita memejamkan mata, hal pertama apa sih yang muncul di kepala kita? Seseorang kah? Pekerjaan, uang, keluarga, atau masa depan? Respon semuanya, di malam hari ini ada satu hal yang menarik tentang malam ya, malam itu sunyi. Tapi justru karena sunyi, pikiran kita terdengar lebih keras. Siang hari kita bisa lari dari pikiran. Kita buka TikTok, Instagram, YouTube, kerja, ngobrol, ketemu orang. Tapi malam ketika semuanya berhenti, pikiran mulai berkata, sekarang udah gak bisa lari lagi, gitu ya. Gak bisa kemana-mana lagi tuh pikiran. Dan muncul pertanyaan, tuh besok gimana ya? Kenapa kok dia berubah gitu? Kita udah mulai overthinking. Ya, respon semuanya padahal, wah, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal kita sedang membandingkan behind the scenes hidup kita dengan highlight hidup orang lain. Nah, Viko ingin sampaikan juga bahwa siapa yang di sini kalau sudah mau tidur malam tiba-tiba ingat kejadian yang memalukan 5 tahun lalu. Nah, respon semuanya. Nanti kita akan bahas tuntas ya di program musik malam. Kita dengerin Putus atau Terus dari Anji.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya di gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon semuanya tidak terasa. Di jam pertama kita telah usai dan kita bakal balik lagi di jam kedua ya. Dan tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Musik Malam tentunya bareng Viko ya. Dan saat ini kita sudah menuju jam kedua, tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang responer. Bagi responer semuanya ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 08215566 8003. So, tetap stay tune, Viko putarkan lagu untuk membuka penyempat kita jam kedua. Aku juga manusia dari Audela akan menemani responer semuanya malam ini.

0: Siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Balik lagi bareng Viko ya, menemani Respon semuanya di malam hari ini. Respon semuanya ingin berbagi salam, DM Viko 08215566800. Ya, kita lanjut lagi ngebahas tema kita di malam hari ini, Respon semuanya. Apa sih yang paling kita pikirkan sebelum tidur, itu topik kita malam hari ini ya. Dan respon semuanya, apakah yang paling respon pikirkan sebelum tidur? Mungkin buat respon semuanya banyak hal ya yang kita pikirkan sebelum kita tidur ya. Dan apakah itu normal? Normal, karena ya balik lagi bahwa ya hal itu biasa terjadi dalam kehidupan kita. Dan banyak hal mungkin yang kita bisa pikirkan ya di malam yang penuh kita, di siang kita dikasih dengan banyak kesibukan ya. Saya pikir ingin mengubah sedikit pertanyaan malam ini, bukan lagi apa yang responnya pikirkan. Kalau malam ini responnya bisa jujur nih ya pada diri sendiri, apa sih sebenarnya responnya ingin katakan? Ini lebih dalam nih, karena terkadang yang kita katakan kepada orang lain berbeda dengan apa yang kita pikirkan sebenarnya atau yang kita rasakan nih. Kita bilang, ah gue udah move on kok gitu ya, padahal belum. Kita bilang, it's okay, gue aman kok, padahal capek. Kita bilang, ah santai aja gitu ya, padahal sebenarnya takut. Kita bilang, I don't care, kita gak peduli padahal masih menunggu satu pesan. Nah, malam ini gak usah pura-pura kuat ya. Tidak ada yang sedang menilai responder. Kalau mau bilang, ya capek, bilang aja ya. Kalau mau bilang, aku masih sayang, bilang aja. Kalau mau bilang, aku masih takut pas depanku tidak sesuai harapan, bilang aja. Karena mengakui perasaan berarti bukan berarti kalah nih. Sekarang kita bikin permainan kecil, namanya satu kata malam ini. Saya ingin, Viko ingin mengirimkan satu kata yang paling menggambarkan yang cukup kepala kita malam hari ini. Coba satu kata ya, misalnya capek, rindu, takut, bingung, bahagia, kesepian, berharap, atau mungkin move on gitu ya. Walaupun itu dua kata, ya nggak apa-apa nih. Tapi ya, kasih waktu, Viko kasih waktu nih buat respon semuanya yang ingin kasih feedback di malam hari ini.

0: Bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam buat responer, balik lagi bersama Viko ya, yang menemani responer semuanya di malam hari ini. Ya, pernah nggak sih responer ngerasa bahwa semakin malam semakin jujur dan responer semuanya? Jadi kalau jam 8 malam kita masih bisa bilang, ah biasa aja, jam 10 ya sebenarnya kepikiran sedikit ya. Jam 11, ih kok jadi ingat gitu ya. Dan jam 12, oh sebenarnya masih sayang gitu ya. Nah, malam memang punya cara sendiri untuk membongkar hal-hal yang kita sembunyikan sepanjang hari. Tapi mungkin bukan malam yang membuat kita jujur, mungkin siang terlalu ramai untuk membuat kita mendengar diri sendiri. Responlah semuanya, kangen itu boleh nggak sih? Boleh. Tapi ya Viko ingin kasih pertanyaan bahwa bagi kamu atau responlah kangen orangnya atau kangen perasaannya ketika masih bersamanya. Karena dua hal itu berbeda ya. Kadang kita ingin kembali, kita hanya ingin kembali ke masa ketika kita merasa dicintai. Dan kalau memang hubungan ini sudah selesai, mungkin yang perlu kita cari bukan orang lama, tapi cara baru untuk membuat dirimu merasa berharga. Nah, responan semuanya, jika responan semuanya takut bahwa masa depan adalah hal yang terpenting ya, that's very important, but orang yang tidak peduli biasanya tidak terlalu takut. Jadi jangan pernah benci rasa takutnya, dengarkan, tapi jangan biarkan rasa takut menentukan seluruh hidup kita nih. Dan kemungkinan besar bahwa besok apa satu hal yang terjadi kita bisa lakukan. Dan itu aja nih, tetap semangat para responden semuanya di malam hari ini yang beristirahat ya, semoga tidur dengan nyenyak, semoga besok bangun dengan keadaan sehat dan selamat. So stay tune di 93,0 FM.

weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur.

0: dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan.
1: Aku nemui
0: program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Thank you buat respon semuanya yang sudah setia bergabung bersama Viko di program Musik Malam. Dan tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responer. Di malam hari ini kita ngebahas tentang bagaimana sih apakah pikiran kita ya melayang-melayang ya di program ketika malam hari banyak pikiran begitu ya. Dan responer semuanya ya mungkin ada banyak hal yang dapat kita dapatkan hari ini. Semoga ya kita selalu diberkahi dengan hal-hal yang luar biasa. Dan so, Viko pamit undur diri. Selamat malam dan sampai

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi tentunya bareng Viko yang menemani respon semuanya di pagi hari ini selama 2 jam ke depan tentunya buat responer semuanya. Ya, mungkin banyak hal ya yang responer akan lakukan, ya gimana tidurnya malam ini, semoga nyenyak dan bangun pagi serta siap banget ya untuk ngelakuin banyak aktivitas yang responer siap lakukan untuk hari ini. Coba responer semuanya di pagi hari ini yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Ya, untuk membuka perjumpaan kita di jam pertama, Viko putarkan lagu dari Lila Vici Jessica dengan judul 123 akan menemani responer semuanya pagi ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apakah komunikasi itu penting dalam hidup kita? Ya, komunikasi itu sangat penting di dalam hidup ini. Jika kita salah dalam menyampaikan, seringkali dapat merugikan kita. Kita dapat jatuh sakit, kehilangan teman dan saudara, ataupun kehilangan sumber keuangan hanya karena diakibatkan buruknya keahlian komunikasi kita. Dalam berkomunikasi, kita seakan-akan masuk dalam dunia politik yang penuh diplomasi. Jadi jangan heran kalau kadang-kadang terjadi salah pengertian, bahkan pengkhianatan. Nah, berkomunikasi itu memerlukan keahlian yang tinggi. Anda harus menguasai sedemikian rupa sehingga Anda bisa mendapatkan keahlian ini. Itulah sebabnya, pikirkanlah dahulu bahan pembicaraan sebelum berkomunikasi. Lalu perhatikan kebutuhan pendengar kita. Lalu berikan umpan balik dan jadilah pendengar yang baik sehingga Anda bisa memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Demikianlah beberapa langkah ini akan membuat Anda menjadi cakap dalam berkomunikasi. Terapkanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada pagi hari ini. Gimana nih, sudah siap dan semangatkah dalam menjalani aktivitasnya hari ini? Ya kiranya ya, apapun yang Respon lakukan berjalan dengan baik, Respon semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya buat Respon semuanya, saat ini yang ingin berbagi ucapan selamat ulang tahun bisa banget langsung DM Viko 0821-5566-8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Ya, tepat di pagi hari ini Respon kita akan bahas tentang 3 hal ya yang patut untuk kita syukuri. Nah, Respon semuanya, baru bangun tidur misalnya nih ya, kita langsung terlintas di dalam pikiran kita adalah pekerjaan yang menumpuk, deadline, tagihan, misalnya masalah keluarga, chat yang belum dibalas, atau mungkin memikirkan sesuatu yang sebenarnya baru kita hadapi nanti siang. Akhirnya belum juga keluar kamar, pikiran sudah kemana-mana dan tanpa sadar kita memulai hari dengan keluhan. Duh harus kerja lagi, duh macet lagi nih gitu ya, duh banyak banget yang harus diselesaikan. Padahal hari bahkan baru mulai nih. Nah, kalau kebiasaan seperti itu terus kita lakukan, hati kita mungkin kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana. Kita terlalu fokus pada apa yang belum kita punya sampai lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Kita mengejar hari esok sampai lupa bahwa pagi ini adalah sesuatu yang pernah kita doakan. Coba nih bayangkan ya, ada orang yang pagi ini berharap bisa melihat matahari lagi, ada yang bisa berharap bisa bangun dari tempat tidur, ada juga yang ingin sekali mendengar suara orang yang mereka sayangi. Sementara kita pagi ini masih diberi kesempatan untuk membuka mata, melihat dunia yang cerah, menarik napas dan menjalani satu hari lagi. Bahkan itu sendiri sudah merupakan alasan untuk kita bersyukur. Nah, sebelum kita terlalu sibuk dengan urusan hari ini, yuk ambil satu menit untuk mengingat 3 hal yang patut kita syukuri pagi ini. Yang pertama adalah bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita mungkin belum mencapai semua yang kita inginkan, belum sukses seperti yang kita bayangkan, belum sampai ke tujuan. Tapi kita masih punya hari ini, artinya masih ada kesempatan untuk memperbaiki sesuatu, mencoba lagi, meminta maaf, mengatakan sayang, dan mengejar mimpi. Yang kedua adalah bersyukur untuk orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Mungkin keluarga, pasangan, sahabat, teman kerja, atau bahkan seseorang yang pagi ini sekedar mengirim pesan good morning. Ya kan, kalau kita baru sadar betapa berharganya seseorang setelah kehilangan kesempatan untuk bertemu dengannya. Dan jangan anggap itu biasa. Dan yang ketiga adalah bersyukur untuk kesempatan memulai kembali. Mungkin kemarin kita gagal, mungkin kemarin kita membuat kesalahan, mungkin kemarin bukan hari yang terbaik. Tapi kabar baiknya hari ini bukan kemarin. So buat Respon semuanya, semangat terus. Viko bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar.
0: Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluar.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat datang kembali responder semuanya di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya di pagi hari ini. Buat responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin pagi hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, yang baru bangun, ya, yang masih di kasur juga, tapi tangannya masih bisa meraba-raba HP, ya, ngaku ya. Yang sudah siap berangkat kerja, semangat terus. Yang masih rebahan sambil bilang 5 menit lagi, hati-hati, 5 menit kalau keterusan bisa berubah menjadi bos saya terlambat, gitu ya. Tapi pagi ini kita nggak cuma mau ketawa-ketawa, atau ada satu hal sederhana nih yang pengen Viko ajak buat semua semua lakukan pagi hari ini adalah bersyukur karena hidup kita semuanya sudah sempurna mungkin. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tapi karena kita masih punya hari ini. Pernah gak sih baru buka mata yang muncul di kepala bukan wah indahnya pagi ini, ya, tapi keluhan kayak duh kerja lagi, duh deadline lagi, duh belum bayar ini, duh nanti harus ketemu orang ini, belum mandi. Masalahnya sudah mandi duluan di kepala gitu ya. Dan akhirnya kita menjalani pagi dengan terburu-buru. Bangun, cek HP, lihat masalah, stres. Akhirnya kopi yang disalahkan, padahal kopinya gak salah apa-apa nih. Yang bahaya adalah ketika kita terlalu terbiasa melihat apa yang kurang, kita jadi lupa melihat apa yang masih kita punya. Kita sibuk memikirkan gaji yang belum cukup, sampai lupa bahwa masih ada pekerjaan. Ya, kita sibuk memikirkan, mengeluhkan rumah yang sederhana, sampai lupa ada tempat untuk pulang. Kita sibuk mengajak kehidupan orang lain, sampai lupa bahwa perjalanan hidup kita sendiri juga sedang berlangsung. Kita menunggu bahagia dulu baru bersyukur, padahal mungkin justru sebaliknya, kita bersyukur dulu kemudian belajar menemukan bahagia dari apa yang sudah kita punya. Jadi pagi ini Viko ingin kasih tantangan kecil untuk responder semuanya. Gak perlu lama, cuma 1 menit ya, tanyakan kepada diri sendiri apa 3 hal yang masih kita punya dan patut kita syukuri pagi hari ini. Dan kalau bingung, ya Viko kasih tahu jawabannya. Ya, nanti yang pertama adalah syukuri kesempatan untuk hidup. Dan yang kedua adalah syukuri orang yang masih ada. Dan yang ketiga, ya sekali lagi, adalah syukuri kesempatan untuk memulai lagi. Semangat terus buat responden semuanya. Stay tune di 93,0 FM.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Dan tidak terasa Respon semuanya, di jam pertama kita telah usai. Kita bakal balik lagi nanti di jam kedua ya, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.